0: Tapi yang pastinya untuk anda di jam ini juga, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda. Antara lagu-lagu yang menanti, sekejap lagi terbaru daripada Awira, April Rosa dan juga Fik Halim dengan Gila. Kita juga ada lagu ini. Dengan knock-knock menanti anda. Kalau nak relax, nak tenang kan, di sana ada, di sini ada. Siapa? Mawar dan Penawar. Semua lagu-lagu terbaik ini menanti anda. Terus kekal setia bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris di hunus, di langkah, di mula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present E-ism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insya Allah

0: Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
1: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

umum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Masuk jam terbaru, masih lagi teman anda waktu ini. Kalau tadi kita dah pun ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM, kembali semula ke konti Jalan Burma ini bertemankan Q untuk menemani anda yang mungkin sekarang ni sedang memandu dalam perjalanan nak ke destinasi tu kan. Kita nak bagi lagu at Shempoy. Satu jam ni, 9-10, semua hat steady untuk anda. Mau duduk standby dengan kami melalui frekuensi dan juga di aplikasi RTM Klik. Okey, dan untuk jam ini Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda. Antaranya kita ada lagu ini.
4: Masih di bawah langit yang sama, tetap merenung bulan yang sama, malam menatang.
3: Kita ada Dahlia Farhana dengan Langit Yang Sama. Menanti anda sekejap lagi, kita juga ada lagu ini.
5: Kita berdua seluas lari tanpa
3: Kafi dengan Fantasi Cinta. Menanti anda juga ada Aziz dengan Pelamin Anganku Musna.
6: Kau ingin lihat air mata ini berguguran.
3: Alamak, sedih kan? Tapi jangan sedih-sedih. Mungkin sedang mandu sekarang ni, antaranya macam Kak Hana kita yang katanya on the way nak pergi ke Alustak nak dengar lagu Dari Bawah daripada Izra Hans untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: saya Fiksyah Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Memang kelas.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum, selamat pagi. Dah 9.30 minit pagi waktu ini. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang. Dan kalau anda yang stream kami juga waktu ini, terima kasih. Kalau belum lagi, muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery, aplikasi RTM Click. Alright, sekarang ni kita nak kongsikan juga kepada anda. Kita sedia maklum kalau mungkin yang sekarang ni di Pulau Pinang kan, tengok luang tu bersepor, tu berkabus. Apa tu? Bukan kabus semua, itu jerebu. Kan? Kalau ikutkan keadaan itu memang agak membuatkan kita rasa tak selesa. Yalah, tapi untuk kita juga ambil cakna dan juga ambil tahu yang mana keadaan jerebu, 8 kawasan di Malaysia catat bacaan udara tidak sihat. Serian rekod satu ataupun IPU tertinggi, iaitu dengan satu angka yang yalah kita bimbangkan juga, 198. Itu di Sarawak. Manakala ada dua lagi kawasan, iaitu di Kuching, Sri Aman dan juga ataupun tiga sebenarnya, yang juga di Sarike dengan bacaan 185 hingga 151. Itu antaranya. Dan di Semenanjung ni antara kawasan yang pastinya mencatatkan kualiti udara tidak sihat di sebelah pagi ini, antaranya di Johan Setia di Selangor dengan bacaan 155, Sungai Petani di Kedah dengan 127 dan juga Taiping di Perak dengan 116. Tapi kalau boleh kita kongsikan seketika untuk anda antaranya perkembangan semasa, khususnya menerusi beberapa aplikasi antaranya Jabatan Alam Sekitar dan juga Air Pollution Index Real Time Quality. Ini antara yang Q sempat jengah seketika. Kalau di Pulau Pinang ini, bacaan semasa khususnya di dalam pulau ni sekitar 80 ke 91. Manakala antara yang agak tinggi juga semasa adalah di Perai dengan bacaan sekitar 151. Oh, ini cukup membimbangkan. Jadi untuk anda juga kena sentiasa cakna dan juga ambil langkah yang selamat. Kalau boleh kita kongsikan antara langkah A, B, C, D, E yang perlu kita amalkan. A ialah amal langkah perlindungan diri. B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C, cakna kualiti udara ataupun semak IPU semasa. Dan juga D, dengan didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E, elak pendedahan kepada jerebu. Itu yang turut dikongsikan di platform media sosial MyHealthKKM. Jadi nak tahu lebih lanjut, boleh ikuti juga platform media sosial KKM. Alright, itu antara perkembangan semasa untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi, kita nak bawakan juga perkembangan Sukma 2026 di Selangor. Itu antara yang menarik kerana ia ada pertambahan pingat untuk kontingen Pulau Pinang. Sekejap lagi, kita akan bawakan bersama-sama dengan rakan kita di Selangor. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM. Ledakan Eyes on Goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Anur kembali bersama anda untuk membawakan perkembangan terbaru perjuangan kontijen Negeri Pulau Pinang di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Berbaki hanya satu hari sahaja lagi sebelum Temasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 melabuhkan tirai, namun perjuangan kontijen Negeri Pulau Pinang masih belum berakhir. Atlet-atlet Pulau Pinang terus berjuang dan memburu lebih banyak kejayaan dalam usaha menambah koleksi pingat emas buat negeri. Hari ini, beberapa acara sukan bakal menjadi tumpuan apabila atlet-atlet Pulau Pinang akan turun beraksi dalam saingan penting, termasuk acara yang bakal menyaksikan perebutan tempat ke pentas akhir dan peluang untuk membawa pulang pingat. Antara yang menjadi perhatian pada pagi ini ialah sukan pingpong dengan atlet Pulau Pinang meneruskan perjuangan dalam saingan masing-masing. Selain itu, beberapa lagi sukan turut menjadi tumpuan hari ini, antaranya Muay Thai, Wushu Sanda dan Hoki Lelaki yang bakal meneruskan saingan menuju ke peringkat akhir. Setiap perlawanan dan acara yang berlangsung hari ini pastinya cukup penting memandangkan Temasha Sukma kini semakin menghampiri penghujungnya. Dengan peluang yang masih terbuka, atlet-atlet Pulau Pinang pastinya akan memberikan segala-galanya demi menambah pungutan pingat dan mengharumkan nama negeri. Setakat perkembangan terkini, kontijen Negeri Pulau Pinang telah berjaya mengumpul sebanyak 111 pingat keseluruhan, terdiri daripada 29 pingat emas, 39 pingat perak, 43 pingat gangsa. Pencapaian ini merupakan hasil usaha, komitmen dan semangat juang tinggi yang dipamerkan oleh seluruh atlet Pulau Pinang sepanjang temasha berlangsung. Dengan hanya berbaki satu hari lagi, perjuangan masih belum berselesai. Masih ada beberapa acara penting yang bakal menentukan kedudukan akhir kontijen Negeri Pulau Pinang dalam jata pungutan pingat. Buat semua atlet yang akan turun beraksi hari ini, teruskan berjuang dengan penuh fokus, keyakinan dan semangat juang yang tinggi. Satu hari lagi untuk berjuang, satu misi untuk dilaksanakan dan lebih banyak kejayaan untuk diburu. Eyes on Goal. Teruskan bersama Mutiara FM untuk perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Ainul melaporkan untuk Mutiara FM.
0: Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempur.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM Pulau Pinang 10 pagi.
2: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pusat Rawatan Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi University Sains Malaysia USM merupakan satu pusat kecemerlangan rawatan bara di seluruh dunia, khusus dalam rawatan kanser lidah. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pusat ini merupakan rujukan pakar kanser bukan di rantau Asia, malah di seluruh dunia. Ini kerana pusat rawatan ini menawarkan satu transformasi penting dalam memperkukuh peranannya sebagai pusat rujukan kanser bertaraf antarabangsa, khususnya dalam aspek saringan, diagnostik dan rawatan kanser bagi penduduk di wilayah utara Semenanjung Malaysia dan penduduk Malaysia secara amnya.
3: Dari segi perkembangan Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi ini, saya amat gembira dengan progres yang ditunjukkan. Antaranya, pusat ini menjadi pusat yang terkenal di hampir boleh saya sebutkan di seluruh dunia dalam rawatan lidah. Jadi ramai mereka yang datang, sama ada daripada rantau ASEAN maupun di luar rantau ASEAN, kemari untuk mendapatkan rawatan ini. Kerana Malaysia, khususnya USM, pusat kanser di sini adalah antara beberapa pusat yang berkemampuan untuk memberikan rawatan yang terbaik.
2: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pembukaan Pusat Rawatan Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi University Sains Malaysia di Kepala Patas. Hadir sama Naib Chancellor University Sains Malaysia, Datuk Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamad. Sementara itu, menyentuh mengenai pemansuhan Akta University dan College University AUKU 1971, Dato' Sri Dr. Zamri menegaskan aspek perundangan serta tadbir urus akademik diambil kira agar penelitian pelaksananya adalah menyeluruh. Semua permasalahan mahasiswa, ahli akademik dan berkaitan akan dirungkai dalam jangka masa panjang agar ekosistem pendidikan tinggi negara berjalan lancar.
3: Ada AUKU sekarang ini, dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam bidang, dalam aspek penubuhan universiti, ya, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa, ya, dan lain-lain.
2: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, sebelum ini kerajaan memansuhkan Akta University dan College University AUKU 1971 bagi memberi ruang demokrasi luas kepada mahasiswa yang menuntut perubahan pada akta itu. Beralih ke perkembangan lain, kerajaan akan menumpukan fokus untuk mengurangkan kos penyagaan yang ditanggung usahawan kecil dalam menyantuni golongan ini. Ke arah itu, Steven Sim Chee Keong yang juga Menteri Kuskop berkata, pembangunan usahawan dan koperasi, Pusat Rujukan Inklusif Usahawan Madani Prime, telah beroperasi di 222 kawasan parlimen di seluruh negara. Pusat Prime ini akan menjadi one-stop center untuk mendapatkan maklumat, dasar kerajaan, pembiayaan dan urusan berkaitan dengan pihak berwajib.
4: Saya punya tiga maklumat yang orang kata simplified. More money on the table, lebih banyak sumber dana di atas meja untuk usahawan. Keduanya, kos membuat bisnes yang lebih rendah. Dan ketiganya, kecekapan penyampaian kerajaan yang lebih tinggi. Okay, more money on the table for entrepreneurs, lower cost of doing business and higher efficiency in government delivery. Itu fokus saya. Yeah? Jadi, untuk saya, masalah yang saya nak jawab sekarang ialah bagaimana kita bantu PMKS mengurangkan kos membuat bisnes. Jadi itu yang saya sebut tadi.
2: Steven Sim Chee Kiong. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Prime dan Buku Aspirasi Membangun Usahawan Madani 20 tahun Inscan di Macang Bubuk, Bukit Mertajam. Beliau yang juga ahli Parlimen Bukit Mertajam berkata, usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu menjadikan pusat ini sebagai rujukan utama untuk mengetahui selok-belok aspek perniagaan dan pembiayaan yang disediakan. Ini pula, dua lelaki termasuk seorang warga emas berusia 78 tahun berdepan detik cemas apabila terperangkap di koridor luar

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian RM segalanya untukmu.

0: anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!
1: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
2: Tajul apa sah, menonong
3: je. Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
2: Yalah, laju semacam.
1: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
2: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
4: Baik, menjunjung kasih tuanku.
5: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
6: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
1: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
7: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
4: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
7: Berjanjilah, wahai Dinda.
5: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
6: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
8: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
9: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
10: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
11: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
8: kita
11: ini.
8: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
12: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
1: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
7: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
4: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
1: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM segalanya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Atas sikit. Ni, sengit. Bagi elok sikit lah. Sikit lagi.
2: Ni okey?
1: Okey.
3: Ni buat apa susah-susah pasal bendera semua ni, Pak Samad? Oi, bukannya boleh viral pun rumah Pak Samad ni.
2: Karim, aduh. Kita bukan nak tunjukkan orang. Tapi kita nak tunjuk semangat patriotik kita ni.
4: Betul tu, Kamal. Karim ni, kalau tak ada semangat patriotik, jangan jatuhkan semangat orang lain.
5: Apa bising-bising ni? Ha, Karim, mai sini, Sat. Tolong Mak Yam cat dinding ni bagi elok sikit.
6: Alamak, terkena pula aku. Silap betul lah lalu kat sini.
1: Tolong tu. Bagi ikhlas sikit, Karim.
3: Ya,
1: Pak. Ini ada bunyi banyak.
3: Okey, kita angkat.
0: Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
2: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
3: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
1: untuk semua pendengar Mutiara FM.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Masa jam terakhir, kita masih lagi teman anda dalam Santai Ahad 6.12. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih dalam bulan kebangsaan ni, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan semangat cintakan negara. Hashtag Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan untuk jam ini juga, kita akan sediakan kepada anda lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda, antara lagu-lagu yang menanti. Retro dengan Tak Adil menanti. Kita juga ada lagu ini. Dev Gapsi dengan Merah. Imran Ajmain dengan Selamat Ulang Tahun Sayang. Sekejap lagi kita akan bawakan seorang yang menyambut ulang tahun kelahirannya juga. Kita nak call live terus lah. Untuk anda, terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM. Kita akan...

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: Santai Harap 6.12. Masih lagi kita teman anda waktu ini. Dan istimewanya hari ini, kita ada seorang pendengar kita yang meraihkan hari ulang tahun. Santai Harap 6.12. Masih lagi kita teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa anda. Dan kekal jadikan Mutiara FM pilihan nombor 1 Pulau Pinang. Dan untuk hari ini, kita nak meraihkan jugalah sahabat-sahabat kita ya, ataupun sahabat-sahabat kita nak meraihkan juga sahabat-sahabat pendengar kita yang kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa, kan? Sebab apa? Hari ni 23 Ogos adalah ulang tahun kelahiran seseorang ni. So, tak nak buang masa. Jom, Q nak telefon terus. Live ni kita nak telefon pendengar kita yang bertuah ini. Okey, kita cuba untuk dapat, kan?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Cikgu Asia, selamat hari jadi. Cikgu Asia, apa khabar hari ni? Kami call banyak kali tu tak dapat.
1: Kak Sat tengah duk bawa kereta.
0: Oh ya kak. Allah. Sorry kacau. Tapi kami nak sampai ke ucapan selamat ulang tahun kelahiran tu Cikgu Asia. Semoga terus panjang umur, murah rezeki. Ini dekat mana ni?
1: Dah saya dekat pokok sana, trafik lep pokok sana lah ni, nanti tepi jalan.
0: Okay. Potong kek tak lagi?
1: Tak potong kek lah, Ellie bawa pi kek.
0: Alamak, special kan. Tapi cikgu ni, terima kasih lah kami nak ucapkan juga kerana setia bersama dengan Mutiara FM. Dan ni ulang tahun ke berapa cikgu?
1: Rahsia negara.
0: Alamak, rahsia negara. Apapun, yelah hari ni kita call live ni cikgu. Sekejap lagi kita masuk tu kan. Kita bagi on air tu kan. Ada juga sahabat-sahabat kita ucapkan selamat hari lahir kan. Dan kami terus mendoakan semoga cikgu terus kekal, sihat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki selalu cikgu.
1: Amin. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya, dan apapun tu Cikgu Asia, kita harapkan cikgu terus sukses jugalah sebab berniaga kan. Hari ni berniaga cikgu?
1: Nak pergi berniaga ni.
0: Oh ya kak.
1: Dalam perjalanan.
0: Okey. Cikgu bagi tahu sikit dekat kawan-kawan kita hari ni nak hantar apa, kek ke, nak bagi bunga ke cikgu, sekejap kat mana depa nak jumpa cikgu ni?
1: Kalau kawan-kawan semua nak jumpa saya, mai dekat kedai ikan bakar Mak Akhir Corner, Simpan 3, Kepala Batas.
0: Baik. Okey, cikgu. Selamat hari lahir, cikgu. Semoga panjang umur. Walaupun umur tu rahsia kerajaan. Okey, cikgu. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama kasih. Sayang hampa semua.
0: Ya, yeah, itu
1: terima,
0: dia.
1: Amin. Terima kasih banyak. Amin. Selalu mendoakan saya.
0: Yes, itu dia. Antara pendengar setia kita, Cikgu Asia. Dan hari ini ulang tahunnya. Kalau anda juga yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, kita doakan semoga anda terus dipanjangkan usia, diberikan kesihatan, dikurniakan segala kebaikan dan juga limpahan rahmat oleh Yang Maha Esa. Okey, apapun, itu antara cerita untuk waktu ini. Dan untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

kemenangan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

bersama kita stream Black Hanifah dengan Mana Mungkin. Tapi mana mungkin kalau kami tak teman anda sepanjang masa, kan? Jadi jangan lupa untuk stream kami sepanjang masa melalui aplikasi RTM Klik ataupun dengarkan kami di tiga frekuensi kita, antaranya di 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Perai. Okey, dan kalau anda yang kata, eh, Q dah nak ujung kan tu? Betul, dah nak ujung, dah nak balik dah pun, kan? 6 jam lagi teman anda, daripada pukul 6 pagi tadi sampai pukul 12.30 hari. Dan sekarang ni Q akan pass baton pula kepada rakan setugas Jailani yang akan teman anda sehinggalah pukul 6 petang nanti. Okey, apa tugasan Q berakhir di sini. InsyaAllah untuk anda, terus kekal jadikan kami sepanjang masa, dan Q doakan anda terus diberikan kesihatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jaga diri juga sekarang ni dengan musim jerebu yang ialah kita boleh katakan agak kuat juga, kan? Agak teruk juga ni. So stay safe everybody, dan Q undurkan diri. May peace and love guys. Assalamualaikum. Dera'ala. Ciao.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerakku jadi

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan siang ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Nana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat hari diucapkan untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Q. Dan tibalah dan saya jalani akan terus sama anda sampailah jam 6 petang saat lagi.

Ya, semua kita terus tabah, cekal dan tidak mudah putus asa dalam kehidupan yang sementara ini. Jadi yang mana yang bertugas pada hari ini, yang bekerja jatuh pada hari ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Begitu juga yang mana yang pada waktu hari ini dan pada ketiga ini tengah bersama dengan ahli keluarga. Maksudnya cuti hari ini, alhamdulillah, gunakanlah masa ini, waktu ini, untuk memberi sepenuh perhatian kepada ahli keluarga anda. Ya, mungkin di kalangan kita ada yang berjumpa seminggu sekali bersama dengan anak-anak, sebulan sekali ataupun 3-4 bulan sekali mencari rezeki di perantauan. Okey, selamat tengah hari untuk Mak Lang. Selamat tengah hari juga untuk Rahim Manjo. Juga sahabat kita Zainal. Terima kasih kerana terus mendengarkan Mutiara FM. InsyaAllah jalani di sini, akan teman sampai jam 6 petang sekali lagi. Terima kasih untuk dua orang rakan Pelung Jutera yang menemani saya di sini.

Terima kasih pun untuk siapa ni? Untuk Puan Hajah. Puan Hajah Zubaidah. Katanya betul hari ini dapat berpeluang bersama dengan suami dan juga anak-anak. Dan duk bersiap sedia nak makan tengah hari katanya. DJ makan dah lagi. Alhamdulillah sudah. Puan Rohani, terima kasih Puan Rohani. Macam mana jalani mai siang ni? Ada tugas. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang eh. Cik Din yang sedang tetap setia katanya di pos pengawal sebuah syarikat swasta. Dia kata lagi nak dengar lagu adik saya besok, insya-Allah.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 12.13 minit tengah hari yang sedang memandu, terima kasih kerana membenarkan frekuensi Mutiara FM berlega-lega dalam ruang kenderaan anda. Yang pastinya kita terus fokus kepada pemanduan, jaga-jaga bila nak masuk simpang, nak keluar simpang, jangan lupa bagi lampu isyarat.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya Jalani, insyaAllah. Sampailah jam 6 petang nanti. 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari kawan-kawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan. Mana jua anda berada, jauh atau dekat, percayalah, jarak tidak bisa membataskan kita untuk terus menjalinkan silaturahim dunia masa kini, kan?

Begitu juga ucapan terima kasih saya nak sampaikan kepada Nick Ramzi. Siap hantar gambar lagi nak membuktikan dia sedang berada di Pantai Timur. Terima kasih dengan Mutiara FM. Hafiz Dudin dari Perak ya. Ipoh, terima kasih. Itu saya katakan, zaman kini tidak ada yang dapat membataskan kita untuk terus menjalinkan silaturahim. Tapi kena dengan cara dia.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang masih lagi di perjalanan di atas jalan raya menuju ke destinasi tujuan anda pada ketika dan saat ini, saya doakan semoga selamat sampai. Yang pastinya yang baru nak keluar tu, kalau kata nak jumpa pukul 1, keluar betul lah ni. Orang kita kata awal tak kalut. Yang duk jadi macam-macam tu bila duk kalut-kalut.

Ya, lagu nyanyian Awai Raham, Pak Lung. Dengan lagunya Perjalananku. Untuk suri rumah yang pada ketiga ini sedang dalam, kita kata, edah duk menyiapkan ataupun dalam, kita kata, waktu duk kata waktu ujung-ujung lah dalam menyediakan makanan untuk santapan makan tengah hari untuk ahli keluarga. Kalau sini Asha Zuliana, dia kongsi gambar ketam, omboi ketam bunga, sedap cara ni. Terima kasih apapun yang sedang anda lakukan, kerana tetap memilih kami di Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda pada waktu dan ketika ini.

Terima kasih untuk Hafizuddin sekali lagi. Kita cerita buat makan tengah hari, dia pun hantar main menu dia juga. Cantik. Dia bakal keluar kat sini, dia hantar gambar apa ni? Gulai ikan. Sedap ya.

Selamat tengah hari juga untuk Abang Uda Sahar bersama dengan yang tersayang. Kemana agaknya ya? Arah destinasi abang kita dan kakak kita ni. Apapun abang, saya doakan semoga selamat sampai ya, insyaAllah. Saudara, hari-hari yang berlalu, hari-hari yang bakal kita tempuh. Kita yang dah harungi tu, kita harungi. Kita kena terima segala apa yang telah pun kita perolehi, hari apa yang telah pun kita perbuat kan. Namun untuk hari-hari yang mendatang ini, jika ada langkah kita ataupun tingkah kita yang agak tersasar sebelum ini, untuk hari yang mendatang ini, cubalah untuk kita perbaiki langkah kita ya. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita menguruskan kehidupan kita. Dan yang paling penting, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang mampu terus berjalan walaupun banyak kali jatuh.

Muhammad Razak Muhammad Ramli. Dia kata, jalani. Hidup ini bukan tentang kejayaan di permulaan kehidupan kita, tetapi bagaimana pengakhiran kehidupan kita. Terima kasih. Itu sudah pasti.

Okey, ada lagi daripada bakal jenazah. Katanya, tetaplah menjadi orang baik walaupun kebaikanmu tidak selalu dihargai. Dan nilai dirimu bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih bakal jenazah. Terima kasih untuk ucapan yang baik-baik, doa yang baik-baik. Dan percayalah, setiap apa yang kita ucapkan, kita tuturkan, kita sampaikan, kalau baik perginya, insyaAllah baiklah datangnya. Apapun kita mulakan hari ini, yang telah pun bermula, dah sampai tengah hari dah pun, dengan aturan kehidupan yang lebih baik dari kemarin. Terima kasih sekali lagi Abang Uda Sahar dan Kakak ya.

12.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi tetap bersama dengan Jalani di udara menerusi frekuensi Mujur FM pada tengah hari-hari Ahad ini ya. 23 Ogos 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dalam kita menjalani ataupun meniti kehidupan kita di sepanjang bulan ini, di sepanjang tahun ini, ada yang telah merasai sangat-sangat gembira menerima kedatangan orang baru, cahaya mata, dan tak kurang juga banyak yang berduka atas kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Namun itulah putaran kehidupan. Dan untuk makluman muslimin juga muslimat, waktu solat fardu zuhur kita bagi seluruh negeri Pulau Pinang adalah pada pukul 1.24 minit tengah hari.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: FM.
1: Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita baca ni kalau kita tak tahu nak abang. Dan sepatutnya kita bila baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis Nabi ni, kita punya confident level kita terhadap Islam ni rapat. Dia punya meter dia mau rapat. Maknanya apa? Agama hak kita ambil sebagai agama kita ni, Islam ni, inilah innadina indallahil Islam. Inilah satu-satunya agama di sisi Allah. Apa dia? Islam. Tak mau ada goyang, tak mau ada tamu, tak mau. Hak kita ambil ni betul lah. Kita cuma nak jaga, nak maintain aja benda ni supaya kita terus di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus, dan destinasi kita, matlamat kita, ultimately kita nak pergi mana? Kita nak cari keredaan Allah di dalam syurga. Tuan-tuan, ahli syurga ni masuk-masuk dalam syurga dapat nikmat ni semua ni. Ya Allah, kami tak sangka macam ni punya nikmat kami nak dapat dengan kerana kami jadi orang Islam. Tak sangka. Allah mai kepada ahli syurga. Allah tanya mereka, hampa mau dah aku nak bagi satu kemuncak kepada segala nikmat dekat hampa ni. Ahli syurga kata apa tuan-tuan? Mereka kata, ada lagi kan nikmat yang lebih daripada hak kami duk dapat ni? Ni haduk dapat ni pun maksimum. Ada lagi kah yang kami boleh dapat yang lebih daripada haduk dapat ni? Tuhan kata apa? Ada. Tuhan kata, keredaanku. Allahu Akbar. Itu perkataan tidak ada tafsiran, tuan-tuan. Tidak ada tafsiran yang boleh kita sebut. Keredaan Allah itu adalah kemuncak kepada segala-gala nikmat. Dan Allah kata dekat ahli syurga ni, aku nak bagi hak ni dekat abang. Kemuncak dia. Keredaan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Kita nak masuk syurga dan kita nak keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhlas kita, Allah bagi benda itu semua dekat kita. Karena itulah janji dia kepada orang-orang yang ikhlas dengan dia.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: فرمان الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Mutiara FM.

0: jangan putus asa. Segalanya untuk
1: salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam. Teruskan, jangan putus asa, kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.

Dan untuk makluman pendengar setiap Gerai FM yang masih lagi mendengarkan kami, macam biasa juga, nanti kita ada carta top 10 Mutiara FM. Dan terima kasih kepada anda yang tak jemu-jemu mengirim dedikasi juga ucapan menerusi aplikasi WhatsApp kami. InsyaAllah nanti jalani bacakan ya.

Bocor FM segalanya untukmu. 1.40 minit tengah hari. Di mana jua anda berada, selagi anda dapat mendengarkan suara ini, ini bermaksud anda milik kami. Di Mutiara FM segalanya untukmu. Yang baru sampai mai ke Pulau Pinang ni, selamat datang ke Pulau Mutiara.

selamat dalam perjalanan untuk Muhammad Hazri. Dia kata nak menuju ke Kuala Lumpur. Hantar anak. Jangan lupa tambah nilai kad tashenggu anda. Kadang-kadang perkara-perkara sedemikian kita kata lah benda biasa. Tambah-tambah pula telefon bimbit. Ramai kebanyakan kita telah pun ada pelbagai teknologi. Contohnya NFC boleh top up terus daripada telefon bimbit ke kad ataupun dipautkan kad itu terus ke aplikasi TNG anda. Tapi kadang-kadang masa nak jadi. Terlupa pula cas telefon. Waktu-waktu genting macam itulah. Selalunya benda-benda yang menggentingkan lagi akan berlaku. Jadi terlupa cas telefon nak guna lagu mana kan? Nak NFC macam mana kat tu? Yang terpaut pun tak terpaut. Jadi pastikan semuanya lengkap untuk yang memulakan perjalanan yang agak jauh hari ini.

Selamat datang diucapkan untuk Encik Burhan sekeluarga. Kabarnya dari Melaka. Nak menuju ke dalam pulau katanya. Ke balik pulau. Untuk menghadiri jemputan kenduri.

untuk Cik Buluhan dan untuk semua mereka yang baru setia tiba ke Pulau Pinang ini. Selamat datang. Balik kepada Cik Buluhan, kalau di Melaka makanan yang istimewa selalu duk dengar tu asam pedai. Kalau main belah Pinang ni, Pulau Pinang ni, kau bersama dia. Jangan lupa try nasi kandang . Tak dapat sembur. Itu antara makanan-makanan yang disebut yang ada di Pulau Mutiara ini. Azlan dari Bangsar juga nak menuju masuk. Lani duk ada di Johor. Mai berjalan rumah sepupu katanya.

Kak Nisa dari Sungai Rusa balik pulau. Selamat tengah hari Kak Nisa. Nur Syuhaila. Dia kata payah cari homestay dekat belah Pinang ni. Siapa kata payah? Su try masuk ke media sosial. Aplikasi media sosial TikTok ke Facebook ke Instagram ke. Type homestay ataupun inap desa di Pulau Pinang. Oh, banyak.

Itu dia lagu yang berjudul Aku Takkan Bersuara dari Nick Adila. 1:51 minit tengah hari. Cik ataupun Puan Suhaila, dia tak payah untuk anda mencari ya, tinap desa ataupun homestay di Pulau Pucara ini. Macam saya kata tadi, kalau kita tak jumpa hantar mai, saya nak recommend. Banyak. Setiap negeri, setiap tempat mesti ada punya. Hotel ada, homestay ada.

Daripada kumpulan Pretty Ugly dengan lagunya dari seorang lelaki. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kawan-kawan kita, pemandu-pemandu e-hailing, pilot-pilot darat kita, anggota-anggota keselamatan kita. Selamat untuk anda terus melaksanakan tugasan kerja anda. Yang dari luar mai merisik anak dara Pulau Pinang, sempoi ke apa? Muhammad Razi, dia mai merisik. Semoga dipermudahkan urusan.

Okey, macam biasa, sekejap lagi di Mutiara FM kita akan bersama dengan Amin dalam carta Top 10 Mutiara. Tengok lagu mana yang di atas. Kita bakal dengar sekejap lagi, sebentar lagi ya.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu untuk anda semua. Macam biasa untuk hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang, kita dalam Carta Top 10 Mutiara. Lagu-lagu terbaik menanti hampa semua untuk 10 lagu yang terbaik di bawah pengundian hampa semua. Terkeluar ke, pencalonan baru ke, jatuh anak tangga ke, naik anak tangga ke, itu semua terpulang di tangan hampa semua. Jadi hampa kena undi lagu-lagu pilihan, okey? Dan tanpa kita nak berbasa-basi lagi, kita terus untuk lagu di tangga yang ke-10. Kekal di anak tangga yang ke-10, Siti Nurdiana. Ahai, ahai, kenapa tak naik ni? Terus layan Chart Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
3: Nombor 9.

0: Yatim Bros, masih lagi Yusuf. Itulah lagu di tangga yang ke-9, Balas Baik Nabila Razali. Kalau kita buat baik, orang balas baik lah. Kalau kita buat jahat, maka apa yang kita boleh expect, apa yang kita boleh jangka kan, begitu jugalah apa yang kita dapat. Sama jugalah dengan anak-anak kita ni. Kalaulah kita jaga mereka dengan sebaiknya, tatang mereka bagi minyak yang penuh, jaga akhlak mereka, jaga akidah mereka, InsyaAllah semuanya dalam keadaan baik. Sebab itulah kadang-kadang kan, anak-anak kita ada yang kita hantar dekat pengasuh, ada yang kita hantar dekat sekolah dan sebagainya, kena tanya update-update, belajar apa, cikgu buat apa, semua okey ke tidak kan. Baru-baru ni bukan kejadian di Malaysia lah, kejadian di luar negara, yang mana seorang pengajar ni dia marah tau dekat anak-anak ni sebab mungkin tempat kerja sekolah lah, which is bagus lah, tak marah sebab tempat kerja sekolah kan. Tapi apa yang menyebabkan kes ni menjadi luar biasa apabila dia marah, mungkin terlebih marah, dan dia tampak pipi budak tu perlahan saja, tapi mungkin asbab efek dia marah tu, budak tu sampai pingsan. Dan dikatakan kanak-kanak itu sampai meninggal dunia. Rata-rata dekat komen dekat situ mungkin dia kata marah yang berlebihan. Tak tahulah, mungkin ada asbab kesihatan ke apa ke. Tapi apa yang nak cerita dekat sini adalah hujung-hujung cuti ni ataupun hujung minggu ni kan, kita update lah dekat anak-anak macam mana, okey ke. Jangan anak-anak saja, anak-anak kita yang besar dan kerja pun tanyalah macam mana dekat tempat kerja, okey ke tidak. Dekat universiti macam mana, okey ke tidak. Time tu lah kita nak bermesra dengan anak-anak kita. Sampai menari pun boleh juga. Sebab lagu selepas ini yang ni Zakri, Dansa, di tangan yang ke-8. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 8.

trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiara.fm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

Carta Top 10 Mutiara Bersama dengan Yusof, teman hujung minggu hampa semua. Itu lagu di tangga yang ketujuh, Gila Bayang Amar Haikal, kekal di tangga yang ketujuh juga. Minggu lepas pun sama juga kan. Tapi kalau untuk hampa semua mood ataupun semangat, janganlah sama, kenalah ada naiknya. Kalau turun sikit, esoknya tu kena naik balik. Jangan lagi dia rata lepas tu turun, lepas tu dia sama, lepas tu dia turun. Yang tu jenuh lah. Sama jugalah comeback yang kita sedang nantikan, iaitu dua penyanyi yang Amin kira membawa image tradisional Malaysia, iaitu Siti Nurhaliza dan juga penampilan khas Nur Aniza Idris, yang akan join bersama-sama Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam konsert tradisional Gema Bumantara. Baru-baru ni diakui lah Siti Nurhaliza Idris katanya risau dan juga gusar juga atas sebab-sebab yang tertentu lah. Tapi lepas beliau buat viral trick, beliau kata jadi lebih yakin sikit dan insyaAllah akan buat comeback. Dan pastinya kalau ada arwah Pak Ngah, iaitu komposer terkenal Allahyarham Suhaimi Muhammad Zain ataupun mesra disapa Pak Ngah, kalau arwah Pak Ngah ada lagi pun mesti berbangga dengan kehadiran kedua-dua figura hebat ni. Sebab Pak Ngah kalau perasan dia punya lirik dia semua santunnya, uniknya, bagaimana kehalusan bahasa Melayu itu sendiri kan. Memang menarik. Jadi kita nantikan jugalah, tak sabarlah. Masih lagi ada seat kosong untuk konsert tradisional Gema Bumantara ni. Hampa yang kalau pergi tu, jangan lupa update juga dekat Amin. Dan terus kita nak layan lagu di tangga yang ke-6, Dalam Diam, Mojib Hafiz, Zain Nakal, Zamir Haris juga kekal anak tangga yang ke-6 carta top 10 Mutiara. Nombor

0: Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Masa lagi teman hujung minggu anda semua carta top sebelum mutiara bersama-sama saya Amin Yusof. Itulah lagu di tangga yang kelima. I don't like you anymore. Misha Omar turun satu anak tangga. Kenapa turun ni? Kena kurangnya pengundian, kurangnya sokongan daripada hampa semua. Jadi nak sokongnya tu kena sokonglah di ruangan Facebook kita. Undi di pool kita dalam carta top sebelum mutiara. Ataupun follow kami di channel WhatsApp Carta Top 10 Mutiara dan undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Ada yang kata nak cadang lagu boleh ke? Boleh saja. Komen saja dekat bawah tu ataupun komen saja dekat ruangan WhatsApp di 010-5080-9557. Let's go. Kita nak layan terus lagu di tangga yang keempat. Juliet, Hakim and Magistrate, naik satu anak tangga. Carta Top 10 Mutiara. No!

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Ya, Team Rose, masa lagi Yusuf Grab Solo, teman apa semua, hingga jam 3 petang. Dan untuk anda, itulah lagu di tangan yang ketiga, Rencong, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Turun dua anak tangga gedebuk jatuh. Kalau minggu lepas juara, minggu ni turun dua anak tangga. Tapi kalau untuk apa semua, jangan turun semangat untuk kita berikan sokongan sepenuhnya buat kontijen Pulau Pinang di Temasya Sukma ke-22 Selangor. Dan apapun untuk anda semua, banyak update-update terkini kita nak kongsikan dalam Eyes on Goal. Dan kita mengharapkan pungutan pingat dan juga target-target dapat kita gapai lah. Dan untuk anda semua, dalam Eyes on Goal, setiap hari kita akan update untuk anda sehingga 24 Ogos ini, iaitu jam 9.45 minit pagi dan juga di sebelah malam 9.30 minit malam sepanjang Temasya Sukma ke-22. Jadi kalau untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, apa boleh tengok juga di Facebook rasmi MSN Pulau Pinang, nak tengok jadualnya macam mana, next game tu macam mana, okay? Dan kalau nak lagi cantik, boleh terus ikuti saluran Sukan Plus dan RT Angry. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, Carta Top 10 Mutiara
1: Nombor 2.

0: ibu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sarawak Prime, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yes, itu dia juara untuk carta top 10 Mutiara Nor Leila Haziq Rosby. It's coming back. Top 5 je Haziq Rosby ni eh. Adalah peminat-peminat tegarnya dekat luar sana tu. Berapa terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu pilihan dalam carta top 10 Mutiara. Terus akan kesetiaan dan juga pengundian hampa semua. Dan follow kami di kesemua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami. Okay, dan sebab kita berjumpa lagi, saya Mi Yusof. See you Wednesday guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik. Baik.
1: Hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Pagi 2.51 minit petang. Demikian tadi telah sama-sama kita ketahui lagu mana yang mengungguli yang berada di tempat yang teratas dalam carta top 10 mutiara, sama dengan Amin tadi.

Okey, 2:55 minit petang waktu law ni. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami, mendengarkan kami di Mutiara FM yang dengar melalui frekuensi di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Yang itu yang mana kita berada ataupun boleh mendengarkan Mutiara FM ni menerusi pautan ataupun rangkaian frekuensi kami. Untuk mereka yang berada jauh pula, yang kita kata luar daripada negeri Pulau Pinang ni, yang tak terjangkau oleh frekuensi kami tu, terima kasih juga walaupun berada jauh, namun tetap setia mendengarkan Mutiara FM. Ada yang bertanya siapakah yang ke udara. Saya Jailani. Jadi salam perkenalan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Untuk Encik Burhan, alhamdulillah katanya dah selamat sampai ke rumah saudara dan dia cukup terhibur mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih Encik Burhan. Jangan lupa nah, extend pay satu hari lagi untuk bawa anak-anak dan isteri berjalan-jalan di Pulau Pinang ni. Alang-alang dah mai ke Pulau Pinang, kita luangkanlah sedikit lebih masa untuk kita pergi melawat tempat-tempat menarik yang disediakan di Pulau Mutiara ini. Dan kepada peniaga-peniaga kita yang bakal memulakan perniagaan, khususnya mereka yang nak mula meniaga di bahagian makanan ni, nak mula buka warung, nak mula buka gerai, saya doakan semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga murah rezeki anda hari ini. Yang pastinya kita luncur terus dalam mencari rezeki yang halal. Di mana yang macam kita tahu, selagi kita tidak cepat berputus asa, selagi kita tetap menggunakan tulang pak kerat kita ini dan menggunakan akal fikiran kita yang waras untuk kita mencari rezeki di jalan yang betul lah. Rezeki yang benar, rezeki yang bawa keberkatan, insyaAllah segala hasrat baik kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih untuk sahabat kita. Kalau saya lihatkan di sini, dia punya ID WhatsApp-nya Nona Maneh. Tapi sebenarnya daripada Maklong, katanya dia dalam perjalanan menuju Petang Pauh untuk operasi niaga di warung makanan. Alhamdulillah, katanya bermula buka jam 3 hingga 11 malam. Dia kata tempat dia berada di seberang Tanjung. Cantik-cantik. Killer menu dia, nasi goreng cabai kering. Busuk. InsyaAllah, Malum, saya akan sampai. Jadi sama-samalah kita doakan rakan-rakan kita, pejuang-pejuang ringgit kita yang terus berjuang daripada pagi tadi sampailah ke waktu law ni. Dari sejuk dinginnya awal pagi sehingga teriknya panas mentari, panas lit-lit orang kita kata, masih lagi tetap setia dengan tugasan kerja masing-masing demi mencari rezeki yang halal. Tapi ada juga yang off day hari ni. Jadi off day, kita off day betul-betul. Luangkan masa bersama dengan keluarga. Ini

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: 4폰 9570 9390
1: Okey
0: 90 Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM? Haa 9-9-9.
1: Hatu kecemasan.
2: Yang terbaik dan meletup hanya di Butir FM. Sekalanya

Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: Okay, Mujan FM segalanya untukmu. Zoom orang kita sat lagi lah. Siapakah tetamu untuk episode Zoom orang kita hari ini?
1: Satu yang ku sayang kini hilang dari pandangan.

0: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang ini menerusi Zoom orang kita, sepatutnya ada tetamu yang datang ke studio. Tapi yang tak dapat datang ke studio tu tak mengapalah, maklum sajalah. Kadang-kadang masing-masing ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi tak dapat, jadi alhamdulillah rakan saya ni pun dapat bersama-sama dengan anda bicara kita pada petang ini mengenai dengan program Zoom orang kita. Dan saya tidak keseorangan, seorang lagi rakan saya ni.
2: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Jangan-jangan kami nak berduet sekali ni. Tapi sebab apa kami nak berduit ni, ada sesuatu yang istimewa di mana kita akan bersama seorang tetamu kita Zoom orang kita, kita teruskan juga.
2: Betul.
1: Tapi secara dalam talian.
2: Dalam talian.
1: Tapi tetamu kita ni kan berasal dari Pulau Pinang.
2: Orang Pinang.
1: Tapi tak sangka Jai pun tahu dia.
2: Kita kata apa dengan kerjaya seni dia sebelum ni. Yang mana saya pun pernah bersama dengan dia agak dulu lah. Kenangan lah.
1: Adalah kolaborasi tu.
2: Kolaborasi sikit-sikit tu ada. Jadi kenal dia. Ni berjumpa pula ni.
1: Tu lah selepas 20 tahun.
2: 20 tahun dah. 2006 kan?
1: 2006 ni 2026.
2: Tu dia.
1: Okey. Tetamu kita pada petang ini. Assalamualaikum. Sekejap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia. Ini dia.
3: Abang Eli Ajai.
2: Alhamdulillah.
1: Sihat, Alhamdulillah. Jadi, sekarang ni berada di mana tu?
2: Lokasi.
3: Lokasi berada kat Semenanjung Malaysia. Kat senegeri Selangor, daerah Shah Alam.
1: Tapi asal usul dia memang Penang lah. Tak boleh lupa Penang. Bila-bila sekali balik Penang tu, berapa tahun sekali?
2: Itu dia.
3: Stone sekali akan balik Penang.
1: Stone sekali juga tetap balik lah kan. Apa pun dia, orang kita ni, orang kita. Saya nak perkenalkan nama, tak asing lagi lah. Kalau anda biasa tengok di kaca televisyen, sahabat kita ni dia pernah berlakon. Dan dia mempunyai suara yang sangat merdu. Juga seorang penyanyi. Kalau nak suruh kata dalam bidang seni ni, dia ada kepakaran lah juga. Iaitu saudara Zali Hussein. Jadi
3: Alhamdulillah.
1: Kan selalunya dia pun kata Zali ni serius. Betul ke orang dia serius?
3: Tak ada lah. Orang Pinang mana boleh serius. Dia tak jumpa kaum dia sengam lah. Jumpa kaum dia gila.
1: Dia buat gila kan.
3: Dia buat gila lah.
2: Dan Eli, Zali Hussein ni juga bukan sekadar dia berlakon di, orang kata apa, di layar kaca ya, di depan TV saja. Tapi dia ni juga terkenal dalam kata apa, pentas teater jugalah. Sebab tu kita tengok bila dia berlakon tu, lontaran suara dia tu padu kan. Sebab orang teater ni semua
1: dia kena lontaran vokal dan juga ekspresi wajah tu penting. Itu kalau orang tu, dia kalau boleh berlakon teater, dia boleh berlakon filem, dia boleh berlakon drama, tak ada masalah.
2: Semua boleh. Jadi mungkinlah Zali boleh cerita sikit, Zali, awal penglibatan Zali sendiri dalam kita kata apa, industri seni tanah air ni. Silakan.
3: Awal penglibatan dalam dunia lakonan memang tak ada langsung lah. Penakut, pemalu, semua ada lah. Dia start dengan menyanyi sebenarnya.
1: Asal dengan menyanyi? Menyanyi dulu?
3: Menyanyi pun orang duk pergi register. Masuk bakat pesta pun tahun 2000 pun orang tolong register. Tak nama naik sampai jadi juara tu ke. Memang malu lah. Menyanyi tu cari makan. Dulu kita kerja. Dulu kita gaji 1000. Macam tu saja kerja. Tapi bila kita tahu kita lebih menyanyi, kita masuk pertandingan. Bila masuk pertandingan, target memang final akan dapat duit lah sikit. Kan 100-150, jadi confirm dapat lah extra kat situ. Modal RM20, RM10 je. Last paling besar bakat pesta lah tahun 2000. Lepas tu masuk apa, bintang URTV, dapat wakili Pinang tapi tak pi. Yang dia buat kat Menara KL dengan Siti Sarah tu. Kita dah menang. Kan kami cek tak pi.
1: Awak yang tak pi masa tu.
3: Tak apalah, semua tu dah macam tertulis lah. Lepas tu bila mai kata hujung 1999 tu 2000 tu, orang kata apa ni, ekonomi tak bagus, memang sungguh lah kena kat kita kan. Tu yang cunggit pi try nasib kat KL ni. Macam-macam dah kita buat kan, buat ekstra lah, buat prop lah, semua pumpam. Masuklah audition tahun 2005, menang. Reality program. Setahun satu batch dengan apa ni, mentor 3, AF mentor 1, AF 3 Mawi semua tu kan.
1: Oh, setahun yang sama.
3: Setahun sama, tapi AF 3 meletup lah Mawi kan. Selepas itu lah, barulah try-try bilang lakonan orang nampak.
1: Siapa yang mula menyunting untuk ke bidang lakonan? Seingat Zali lah pada masa tu kan, biasanya duk menyanyi, tapi siapa yang mula kata cuba-cubalah menyunting tu?
3: Semua tu dalam program audition tu lah. Sebab kita mula-mula kita masuk F juga, F2 kita try, tapi dapat 3 kad hijau untuk next punya stage. Tapi pasal umur masa tu sampai 27. Kita baru masuk sebulan 28 reject. Mentor pun kita try. Jadi nasib dekat audition. Audition ni pula kita tak tahu, kita dong kena menyanyi saja. Rupanya dia kena menari, kena berlakon. Tu yang naya tu. Jadi cikgu lakonan saya pun kita pun tak kenal, rupanya dia orang yang hebat. Norma Hanordin, cikgu Norma Hanordin. Jadi elemen lakonan tu dialah yang duk apa? Duk basuh kita lah.
1: Lepas berapa lama masa 2005 menang audition kan? Kalau start berlakon tu, disunting tu pada tahun berapa? Kalau ingat lah. Tahun yang sama juga.
3: Lepas keluar tu, ya. Audition habis Februari 2005. Keluar tu memang Tok Syed Aslam pun memang nak saya berlakon dalam dia punya production masa tu. Tapi masa tu kita baru dalam pengurusan lagi, jadi kita tak dilepas lah. Banyak Tok Syed Aslam offer saya, sampailah saya buat dengan dia sekali, itu pun lepas lama dah. Serapah Darang Bulah Madu tu kan. Cerita bunian-bunian tu, yang mana team song tu pun dia tu saya buat, saya buat lah team song tu untuk tulis sekali.
2: Jadi itulah sebabnya Ellie, kita tak diragukan lagi lah. Bila dia cerita, kata Zali cerita cikgu dia Norma Hanordin tu, memang tak asing lagi lah. Kita kata Norma Hanordin ni memang cukup dikenali lah dalam dunia pementasan teater, lakonan. Lepas tu dia juga yang melahirkan bakat-bakat Fino Fazura apa semua. Cikgu dia juga.
1: Jadi dia
3: garang tu, dia garang.
1: Garang. Tapi kalau jadi cikgu kena garang, baru orang tu akan jadi bagus.
2: Betul.
1: Jadi itulah perjalanan seni, bermulanya sebagai anak seni lah. Sebagai lepas tu ada merakamkan single ke masa tu? Ataupun mini album?
3: Mini album pula orang kita jugalah, Datuk Ahmad Nawak nampak kita punya bakat. Terus dia ambil masuk recording dengan dia lah. Maknanya saya ni adalah artis recording terakhir dia lah. Alhamdulillah lepas tu lama tak jumpa dah. Dia suruh buat untuk second album, saya tak mau sebab zaman berubah. Bila lama tak jumpa dia, habis tergerak hati nak jumpa dia. Setelah sekian lama pukul 4 dia meninggal. Cunggit lari dia dapat lah pegang dia punya keranda dia kan.
1: Itu antara yang pernah berjasa lah ya. Dia menyumbangkan lagu untuk Zali, antara lagunya iaitu Antara Cinta dan Air Mata. Boleh tak kita rehat seketika? Dengar lagu ni. Mungkin ramai yang kata, Zali dia berlakon ke? Bukan dia berlakon ke? Tapi ada yang kata, yang ni penyanyi kan? Dia berlakon ke? Jadi dua-dua sekali.
2: Kita rungkai semua tanda tanya tu dengan kita bagi dengar lagu ni.
1: Baik, kita dengarkan daripada Zali Husin, Antara Cinta dan Air Mata. Jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan bersama-sama dengan Zali lagi. Dan ini tidak keseorangan di One Man Country Radio Malaysia Menteri FM, bersama dengan Jailani. Menurut saya Zoom
2: orang kita.
1: Same point.

0: macam mana Anjay? Kita dengar lagu ni. Inilah daripada Zalim Hussein.
1: Kalau dulu saya duduk dengar dan saya kata apa, kalau kata Zali masa awal kita bersemang tadi, Zali kata apa, dia segan nak buat dah album ke lagu kan, kata sebab zaman dah berubah. Tapi saya rasa kalau rentak ataupun irama suara macam ni
0: sesuai
1: lagi, masih lagi relevan. Ada ahli yang masih lagi menggemarkan.
0: Tapi suara-suara macam ni susah nak dapat zaman
1: law
0: ni.
1: Susah nak dapat.
0: Betul tak Zali? Tapi Zali dia tak macam mana Zali. Okey ke?
1: Macam mana pandangan Zali?
2: Pandangan saya orang ni zaman semua orang dia ada suara macam ni.
0: Tapi tu tak, dia tak ori dah.
1: Dia tak ori. Dia berbuat.
0: Yang tu orang tiru.
1: Yeah.
0: Yang ni suara macam ni. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu taala lah.
1: Dia kata talented dia. Gifted, sorry.
0: Ya. Yeah.
2: Dia bila kita sampai kat satu tahap umur ni, dia punya perasaan dan kemahuan tu dia menurun tu. Dia berubah. Passion tu dah tak ada. Dia masa kita tengah muda tu, kita nak macam-macam kan, nak jadi tu, nak jadi ni. Tapi bila dah umur ni, dah ni kita rasa macam tak perlulah. Ada benda lain kita kejar.
0: Ya, betul. Ada satu tahap sebagai seorang penyanyi pun betul. Dia rasa benda tu dah tak perlulah. Walaupun masih relevan
1: Itu dia.
2: Tak tahu lah orang lain kan, tapi kalau saya macam tu lah.
1: Saya faham Azali. Dan berbalik lah, kini kita pergi ke tahun 2006 gitu kan. 2006 yang macam Zali kata tadi, di mana satu tahap, satu waktu, satu usia Zali berada di peringkat usia tu, 2006, 20 tahun yang sudah kita tahu.
0: 20 tahun
1: kita tahu. Waktu tu memang saya ada pengalaman juga tengok Zali berlakon dan juga pernah berlakon dengan dia sekali.
0: Jai berlakon?
1: Haa, saya berlakon.
0: Oh, dahsyat
1: Jai. Sikit lah masa tu.
2: Cerita apa tu?
1: Tak salah, saya Setulus Kasih Abah kot masa tu.
2: Wih, drama dekat
1: Perlis.
2: Lama 2006
1: tu. Betul 2006. Dan masa tu saya dapat tengok betapa bersemangatnya Zali dalam industri lakonan ni ataupun dalam bidang lakonan ni. Saya tengok dengan cara Zali tu, dengan penuh kata apa, dengan
0: ada karisma lah.
1: Karisma dia. Dia menjiwai watak tu. Memang cukup-cukup tu. Saya ada pergi jadi doktor. Dalam cerita tu tak salah saya.
0: Pegang watak doktor.
1: Pegang watak doktor.
2: Mana satu ni je.
1: Tak apa, sekali kita hantar ke mak. Tapi dia jauh beza Dia jauh beza lah tadi.
2: Drama tu masih lagi boleh tengok kat RTM Klik tu.
1: Boleh.
0: Pasal itu drama terbitan RTM ya.
2: Ya,
0: tu dia.
1: Tapi rasanya kalau kata orang tengok situ pun, dia tengok saya lah pun lain dah.
2: Sama lagi
1: tak. Tapi Zali dia lagi
0: maintain lah.
1: Cuma dulu rambut belah tengah kan. Ni rambut semboy lagi. Jadi Zali, betul lah kata Zali. Sampai satu tahap tu, satu peringkat usia tu, kita dah mula untuk kita kata apa?
2: Slow down
1: dan rasa tak nak bersaing. Betul kan?
2: Betul. Saya kalau buat bersaing dulu pun kita tak mau bersaing pun. Cuma dulu dia punya keinginan tu lain lah.
1: Berkobar-kobar, membara.
2: Berkobar kan.
0: Bagi usia ketika tu usia. Orang kata darah panas lagi kan.
1: Betul.
0: Lani dah macam cool ya kan.
2: Sebab kita tahu berlakon ni, kita berlakon 20% je. 80% kita tunggu. Dulu kita tak ada apa nak buat, boleh lah tunggu. Lani kalau... bukan orang tak panggil berlakon, ramai orang panggil berlakon.
1: Betul.
2: Banyak orang duk panggil lagi. Baru ni pun saya pitching kat Finas pun, panel dia pun kena rasa Lee, kau tak nak berlakon ke? Bukan tak mau berlakon, was tak boleh nak komit.
0: Apa yang membuatkan Zali tak boleh komit sekarang ni? Mungkin ada satu lagi tanggungjawab lain yang lebih besar yang perlu difokuskan atau macam mana? Boleh cerita sikit.
2: Saya bila saya decide untuk nak break ataupun nak stop daripada bidang lakonan tu, bukan nyanyian lagi lah masa tu. Sebenarnya saya ada benda kita dah nampak lah tau. Industri kita dekat Malaysia ni lah, bidang nyanyian ke lakonan, dia tak macam negara lain. Seperti Malaysia, Thailand, tak macam Filipina. Dia kita boleh mati bila-bila masa. Jadi saya nampak benda tu. Sebelum benda tu berlaku, tengah anak kita tu yang saya keluar. Bila saya keluar, PM masih duk call. Tapi saya bagi alasan saya tak boleh. Bila banyak kali tak boleh, orang tak panggil kita dah. Tapi dalam masa tu saya dah memang dah tinggal prepare. Jadi apa yang, tapi kita tak keluar dalam bidang. Kita tak keluar dalam bidang. Kita masih lagi di belakang, banyak kursus, kita banyak belajar. saya, kita set up company. Saya sekarang ada dua syarikat Serian Berhad dan saya pengurusi kepada satu enterprise. Yang tiap-tiap tahun saya duduk di Penang tu, termasuklah tahun ni insyaAllah bulan 10, bulan 11 ataupun bulan 11 saya akan buat pertandingan Boreal lagi.
0: Boreal. Ini buat tahun ketiga lah ni ke tahun kedua?
2: Sejak masuk 2022.
0: Masuk tahun dah 4 tahun dah lah.
2: Tapi bukan selama tempoh tahun tu saya kat Penang saja. Saya lompat juga. Saya bawa Boreal tu mai dekat Selangor. Mai dekat Selangor. Dua kali kat Selangor. Dua, tiga kali. Kat situ kita balik. Tahun ni kita balik kat Penang. Selain tu, saya pun event organizer. Jadi kita buat teater juga kan. dan di samping tu production pun kita jalan. Macam cakap pasal Boreal seni ni, kita tak ada tinggal. Macam Boreal saya pernah propose ke RTM sampai dapat sitcom 13 episod setengah jam. Saya direct, saya produce. Alhamdulillah lah, A minus punya grade lah. Kita sentiasa bawa apa yang ada kat Penang tu, kita bawa.
0: Semua dari Penang lah tu. Yang penyiap-penyiap Boreal tu dari Penang ke ataupun mereka memang berada di Kuala Lumpur?
2: Dulu masa kita buat Boreal, kita tahulah Boreal tu banyak kat Penang kan. Dan macam saya pun dulu asal sekolah rendah pun tukang karang Boreal juga. Bila kita nak start main kat KL, kita takut. Ada tak tim nak masuk pertandingan ni? Itu yang kita jentik kat Facebook saya tu, saya jentik, ramai respon.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kita terus buat tengok, hush, melebihi jangkauan yang nak masuk tu. Yang lain kena reject. Kita ambil 10 pasukan je. Jadi benda tu dia continue dah. Sekarang kalau nak organize, dia tak ada isu lah tentang apa
0: penyertaan tu,
2: serta tu kan, penyertaan kan.
0: Jadi sambutan tu alhamdulillah menggalakkan. Jadi itulah yang menjadi salah satu fokus utama Zali setelah orang kata nak slow down dalam bidang seni sebagai penyanyi dan juga pelakon lah. Sebab ada benda yang penting ni yang sedang difokuskan ya.
1: Jadi Eli, tahniah jugalah macam Zali cerita tadi. Walaupun dia kata dia nak slow down dalam industri, tengah tengah nama, tengah menjadi pujaan, tengah mendapat permintaan yang tinggi. Dia fikir tentang masa depan. Tapi dia masih lagi belum keluar daripada bidang seni ni.
0: Kalau dah terlibat dengan seni, orang kata mesti nak berkait juga dengan seni.
2: Dulu kita terima bayaran, sekarang kita nak jadi pembayar.
1: Itu dia.
2: Tapi yang bayar bayaran pun, dia pun terima bayaran.
0: Betul.
2: Contohlah.
0: Bukan mudah nak dapat satu-satu projek pun kan.
2: Betul. Kita mencari.
0: Nak organize satu-satu program tu pun bukan mudah. Perlu fokus yang
1: tinggi. Dan Eli, sesuai lah dengan kita kata tajuk kita kan.
0: Zoom
1: korang kita ni. Di mana dekat sini kalau kata pendengar-pendengar kita dapat perhalusi lah. Kita kata seseorang individu tu dia nak melonjakkan tahap ataupun pencapaian dia dalam kehidupan, dalam kerjaya dia. Dia macam ni lah. Macam Zali kata, dulu dia terima gaji pada orang. Dia upgrade. Dia aku kata apa, dia pergi satu level lagi. Dia pula nak memberi gaji pada orang. Itu dia.
2: Betul je. Dulu sebelum kita jadi pelakon, kita datang Kuala Lumpur. Sebelum kita dikenal, sebelum masuk pertandingan audition apa semua tu, kita datang Kuala Lumpur, kita jadi ekstra tau. Bila kita duduk jadi ekstra, kita nampak layanan. Saya pernah lalui benda tu. Bila saya duduk, layanan operasi kat ekstra ni dia lain macam. Contoh kita break time, kita lunch time, kita makan kat bawah, duduklah dengan kawan ekstra. Artis dan pengarah duduk kat meja tau. Dulu tak tahulah sekarang kan. Bila saya terdetik kat hati, saya tengok mereka semua duduk atas meja aku tu, satu hari aku akan duduk kat atas tu. Hati itu terdetik. Jadi sungguh lah. Tapi dia kena ada usaha kat situ. Masuk, beranilah masuk pertandingan. Lepas masuk pertandingan, kalau menang pun nak jadi pelakon, jangan kat situ je. Saya lepas-lepas keluar dengan Norman Nadine tu, Norman Nadine advice saya, pi buat teater. Masuk kelas lakonan, kita pi, orang kita tak cerita, orang pun tak tahu, kita pi supaya tak malu dekat set. Berapa banyak director yang saya bekerja, Irma Fatima, Azim Osman, Din CJ, mereka duk marah ekstra pasal berapa tahun dah jadi ekstra macam tu juga, sebab tak ada ilmu.
1: Dia tak,
2: kena ada ilmu.
1: Dia tak memperbagaikan ataupun dia tak, orang kata, nak upgrade diri dia. Dia tak rasa nak belajar. Betul. Untuk terus ke depan. Faham. Dan Zali, Ada juga dulu saya pernah bersama dengan Mubarak Majid masa tu. Masa tu adalah satu drama yang saya dengan Mubarak Majid buat masa tu. Dia pun ada bercerita tentang Zali juga. Tentang dia kata ada satu production tu yang kalau boleh dia nak kolaborasi kan. Dia nak Zali ni masa tu lah. Jadi masa tu tak salah saya Mubarak Majid bersama dengan beberapa lagi lah pelakon veteran ni. Ada menyebut tentang lama dah. Cukup lama dah ni.
0: Jadi dia pun petik nama Zali petik, nak berkolaborasi petik, sekali petik. Dalam lakonan
1: Tak salah saya kita kata macam mana tah mungkin masa tu kot dia ada tengok kebetulan masa duk sembang tu ada kot Zali dalam TV tu masa tu kan dia cakap budak ni boleh dah orang macam tu lah dia kata jadi itulah Zali bila kata kita berbakat bila kata kita ni ada sesuatu yang istimewa orang lain tak ada lah. Yang istimewa jadi orang cari kita tapi macam yang kita dengar Zali ni kita lebih kepada kita faham ni Ali kita faham tentang Zali nak mengubah kedudukan dia ataupun standard dia ni daripada yang macam jadilah menerima bayaran untuk menjadi pemberi bayaran
2: tapi motivasi saya hidup. Tak boleh nak mengajak orang ada juga budak-budak ekstra budak baru lah ekstra berlaku dengan kita bang ajak saya bang kata, aku bukannya pengajar kan aku berlakon saja nak mengajar pergi masuk kelas lah dia kata ada so ada juga orang offer saya untuk buat kelas lakonan saya tak berani kita bukan label tu
0: tapi kadang-kadang macam seseorang tu lah kalau dia tu berbakat dalam bidang seni kan ada talent orang kata kan bila ada talent dia adalah satu anugerah satu lagi untuk jadi seorang pelakon atau apa anak seni anugerah tu kena ada.
1: Betul.
0: Kalau kata kita pak sendiri tak jadi. Sebenarnya dia, itu dia, seni.
1: Dia tak nampak natural dia tu. Jadi dia tu.
0: Kalau bidang lain kita nak jadi guru kita kena belajar macam mana nak jadi cikgu kan. Betul. Sebab itu tak adalah seni dia kan. Tapi kalau bidang seni ni dia kena ada satu anugerah yang Allah berikan kepada gifted individu.
1: Gifted
0: tu lah kan.
2: Ya itu boleh itu.
1: Mana?
2: Jaya tu pernah berlakon sekali tu kira okey tu gifted tu.
1: Satu masa dulu lah saya pun lah ni ke arah kita kata ke arah lain juga lah kan.
2: Sama-sama kita.
0: Okay. Okay, sebelum tu nak tahu Zali setakat hari ni lah orang katakan dah berapa banyak drama berlakon pernah berlakon drama teater dan juga filem ingat tak kalau boleh lah bagi secara
2: tak ingat lah kena tengok resume balik
0: Okay.
2: puluhan drama teater dalam so tak sampai 10 kot kalau apa lagi satu tu filem tak sampai 10 sama lah teater pun tak sampai 10 tapi kalau dikombine dengan yang kita buat yang saya produce dan saya berlakon 10 ke 11 gitulah
0: itulah itu pun satu pencapaian jugalah kan betul. Bukan mudah dan setiap pelakon-pelakon yang popular pun kadang-kadang dalam seumur hayat mereka tu pun taklah banyak kan kalau dapat 2 atau 3 tapi kadang-kadang hak 1-2 tu orang ingat sangat tu
1: yang meletup
0: ataupun lontaran dialog kau orang tak boleh lupa itu membuatkan nama kita naik betul tak?
2: Trademark.
0: Ada tak Zali daripada peminat-peminat kalau jumpa Zali mesti dia pun ingat Zali ni trademark dia macam mana pernah tak? Apa yang buatkan
2: tak ada ke
1: macam apa ni Wairham Nordin Ahmad kan Nampak malah dagang beliku ni kalau Zali sendiri orang mengenali Zali ni mungkin
2: tak ada ke saya tak ada
0: mungkin sebab penampilan tu pun orang dah kenal dah yang tu lah Zali Husin bila lontaran vokal nyanyi lontaran dialog apa dia
2: ada orang kata suara lah
0: suara betul itu kita vokal tu lah orang senang ingat kan
1: Dan juga Zali sungguhnya pada hari ni lah sejarah juga sebab saya pun tercari-cari juga entiti yang bernama Zali Hussein ni saya kata mana kata dulu memang selalu berlakon kan tiba-tiba menghilang kata tu lepas tu tiba-tiba tadi Kak Eli propose sahabat kata kita tamu kita yang ni jadi saya tak bukan dia rambut belah tengah dulu kan dia cek balik sungguh dia kata jadi Zali
2: drama sungguh
1: jadi Zali percayalah setiap apa yang anda lakonkan anda drama kan tu yang terpapar di layar kaca ataupun di pentas apa ni pementasan teater ni ke apa semuanya yang mana yang Zali berlakon tu ada memberi kesan kepada penonton-penonton ni diasbabkan kerana Zali berlakon cerita Setulus Kasih Abah tu orang yang mana yang duk abaikan pak mereka tu rasa terpanggil untuk pergi tu itu pun salah satu kita kata apa dalam kita bekerja ada keberkatan apa ni pahala yang boleh kita buat situlah Zali pandangan saya InsyaAllah.
0: Menerusi drama ke filem ada message yang disampaikan tu. Itu memerlukan individu-individu yang pandai berlakon di
1: yang dapat menjiwai watak macam Zali kita ni lah. Kita bukan nak jet
2: ni. Talent-talent budak-budak ni pun bagus-bagus saya tengok.
1: Yalah. Tapi sebagai sebagai kita kata apa umur-umur macam saya ni, kita kata umur-umur di lebih era 80-an 90-an ni, ya semuanya saya amat kagum lah dengan pencapaian kita kata rakan-rakan kita otai-otai di era yang sama kita ni. Ni bukan nak jet ni. Ni ikhlas kita abang lah kan. Macam tu lah.
2: Lama tak kena jet tau.
0: Oh lama tak kena jet.
1: Jangan.
0: Tapi kita jet dan zoom orang kita ni kena lah. Kena.
1: Itu dia.
0: Jadi apa nama ni Zali, kalau ada yang meminati Zali sekarang ni, dia kata boleh tak bagilah Zali nyanyi live sikit, kami nak dengar. Tapi Zali sebenarnya siapa yang menjadi penyanyi, kalau siapa yang menjadi idola Zali?
1: Inspirasi.
0: Jadi inspirasi.
2: Saya suka gabungan saya suka agak saya kalau nyanyi saya suka lagu Brori Nasir. Lagu Jamal saya kurang lah.
1: Kalau luar negara, kalau Frank Sinatra tu, saya rasa Zalim pun itu antara yang tegar tu lah.
2: Betul, lagu dia yang
1: dia selalu,
2: selalu nyanyi cari makan selalu tu lagu My Way. Lepas tu Delilah sebab kan Tom Jones.
0: Tom Jones. Oh itulah.
2: Cari makan dululah.
0: Kalau buat show mesti ada lagu-lagu macam tu lah.
2: Kalau Merdeka dulu saya selalu lah JKKN kan panggil saya dulu ni. Saya akan balun lagu apa tu Ismail Harun. Apa tu nama lagu dia tu? Ismail Harun tu?
0: Seniman Menangis ke? Yang mana tu?
2: Bukan, yang Ilham
0: Ilham Pujangga. Okey, dia kan suara vibrato, suara jantan kan. Allah yarham Ismail Harun.
1: Kami tadi masa sebelum Zali bersuara tadi, bila duk dengar lagu Zali tadi, saya kata Kak Eli, saya nak yakin tu duklah, tapi insting saya kata Zali ni memang dia punya role model dia mesti Frank Sinatra tu. Sebab dia punya vibe lagu suara you tu macam mau kata apa? Ke arah macam tu lah kita katakan. Dan suara dia betul-betul jarang-jarang sekali dapat. Dalam kita kata era law ni lah, susah lah sikit kan.
0: Tapi apa kata kita suruh dia menyanyi sikit Frank Sinatra ke, yang mana Tom Jones ke?
1: Try tengok Zali. Ni ramai yang pindah ni, pakat duk naik ni
2: heavy weh. Jadi apa lagu apa
0: Kalau Tom Jones lagu apa yang biasa bawa?
1: Tom Jones ke?
2: Tom Jones I saw the light on the night that I passed by your windows. I saw the flickering shadows of love on her blind. Itu lagu Delilah.
0: Oh, Delilah.
1: Kalau My Way sikit, My Way.
2: My Way, macam mana start dia?
0: Kalau chorus pun tak apa.
2: And now the end is near. I saw her face. Lupa lah lirik. Final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain.
1: Ni dah ada orang masuk lah ni. Udah, price dah teramai kan.
0: Okay. Kalau itu lagu Inggeris. Kalau kata-kata bro, kalau lagu Brori, itu lagu apa yang sering duk bawa tu?
1: Lagu Cari Makan dulu lah.
2: Kalau yang saya masuk pertandingan Bakat Pesta tahun 2000, tahun 2000 tu, saringan dia saringan sebab akhir dengan final. Tiga-tiga saya bantai lagu Brori. Live band lah. Saringan saya bantai lagu Hati Yang Terluka. Separuh akhir pun Hati Yang Terluka, tapi final tu saya buat lagu Sayang Bilang Sayang.
0: Sayang Bilang Sayang macam mana?
2: Lagu tu menang. Faizal Hassan dapat nombor 2. Tahun yang berikutnya saya tak masuk dah, Faizal Hassan bawa lagu tu, dia menang pula.
0: Itu tuah lagu ke tuah suara tu?
2: Tak tahulah.
0: Boleh lah nyanyi sekali situ. Sayang Bilang Sayang ya.
2: Sayang Bilang Sayang, jangan kau malu. Hati ini ingin kau jawab sejujurnya. Dia main dalam kan?
1: Memang dalam sangat Ali. Saya terpejam mata ni Ali. Terpejam mata.
0: Punya penghayatan
1: tu. Sebiji.
0: Itulah antara lagu-lagu yang Cari Makan dulu kan, yang sering dibawa oleh Zali. Tapi sangka tak satu hari tu Zali akan merakamkan single, mini album, yeah, masa dulu-dulu lah.
2: Masa saya duduk masuk pertandingan kat Penang dulu tau. Saya masuk tu untuk tujuan cari duit tau. Tapi kita habis kerja, kita pergi karaoke lah dekat apa, dekat apa, Taman Expo Subang Jaya tu kan, belakang tu karaoke. Kadang-kadang dekat apa, belakang Sigit tu. Info-info pertandingan tiada kat situ lah. Jadi bila kita akan tak tahu ni ada pertandingan masuk, kita masuk cantik lah. Ni kalau final dapat lah 70, final dapat lah 100. Habis tu masuk apa dia, masuk cuba-cuba macam tu, ha, barulah kita tahu yang oh aku boleh ni. Kita underdog, tak sangka lah kita boleh pergi final, tak sangka sampai kita boleh menang. Dulu kita, bila kita underdog tak kena orang, kita tak takut sangat. Tapi bila kita dah masuk, orang kata, alamak ni Razali masuk, Depa pun gentak, kita pula tahu macam Farah Wahidah masuk, Fazil, kita pun gentak. So sama kita, bila kita dah kenal orang, kita takut.
0: Debaran tu tetap ada ya. Kalau walaupun kita ada bakat boleh menyanyi, itu pun debaran bila nak masuk pertandingan tu, ataupun kita dah pun biasa merakamkan lagu pun, kalau ada satu-satu show tu memang tetap ada debaran tu, no?
2: Jacqueline Victor pun berdebar belakang stage. Tapi tak sangka lah kita menjadi artis, sebab tak terfikir pun. Bila saya masuk pertandingan, saya tengok banyak, especially perempuan lah, yang mak dia mak ikut lah apa semua. Mereka duk main pertandingan, mereka punya penampilan dan pakaian macam artis lah. Kita tengok mereka, tapi lah-lah mereka tak jadi, kita jadi.
1: Dan Lee, zaman permulaan program reality television tu adalah zaman di tahun Lee tu lah. Saya tak kalau tak salah saya. Di mana waktu tu, Kak Lee, kalau setujulah apa saya kata, kalau waktu tu, kalau doktor engineer main minta anak, kan contohlah, main minta anak, kata ni saya nak minta anak makcik, nak buat bini kan lah. Tiba-tiba ada, baru keluar daripada rancangan reality TV, saya ni baru buat album ni. Ada pun pilih buat album lagi.
2: Artis lah
1: masa tu. Itu dia.
2: Reality dia pun tak tahu tu nama ni reality program.
0: Itu dalam program reality. Reality sebenarnya tu.
2: Reality sebenarnya tu yang banyak hati-hati kalau cakap kan. Dah ada anak ni, nak anak ikut jejak ke? Kalau boleh tak lah.
0: Jadi sebelum kita melaburkan tirai, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan oleh Zali, ataupun kalau ada orang lah nak jemput Zali untuk nak Moria couple ke kan, macam mana nak berhubung dengan Zali?
2: Saya
0: Instagram ke Facebook,
2: media sosial memang ada lah. Tapi saya biarlah umur saya, bias kita banyak daripada dulu sampai ni Facebook. Facebook, TikTok saya ada. Trade tu saya ada, tapi saya tak aktif. Instagram pun saya tak aktif. Saya aktif dua je. Sama ada yang first Facebook, second TikTok.
0: Itu
2: saya jarang sangat nak upload apa-apa, kecuali kalau ada bab kerja seni. Hal ini memang tak ada.
0: Jadi apa nama TikTok, apa nama Facebooknya?
2: Boleh tu search nama saya lah, Razali. Kalau apa tu, kalau Facebook Razali Hussein 2 II II kan. Itu dua tu. Kalau TikTok pun sama lah, Razali Hussein.
0: Razali Hussein.
2: Dia pasal dulu Datuk Ahmad Nawab, arwah dia, yang dalam album dia minta bawa Zali lah. So Razali nampak macam tak kena, nama tu tak komersial, dia letak nama Zali Hussein. Bila dia ni rasa tak nyanyi, dia saya letak nama dalam lakonan, nama betul ya.
0: Jadi kami ucapkan terima kasih lah Zali, anda sudi bersama-sama dengan Zoom orang kita. Jadi kita bagi peluang untuk Zali bercerita, bersembang mengenai dengan perjalanan seni. Mungkin di luar sana tu ramai lah ni budak-budak suka nak jadi penyanyi lah, kalau kita berbakat kan menyanyi. Jadi mungkin ada sikit apa nama ni,
1: kata-kata
0: ataupun nasihat kalau dia pun nak jadi artis ni macam mana.
2: Dia satu zaman lah, zaman dua dia kena gifted lah, benda tu kena anugerah. Cuma saya respect dengan budak-budak zaman sekarang. Dia tak, walaupun dia tak lepis penyanyi, dia langgang juga. Tapi pendengar akan tahu berkualiti ke ataupun tidak. Sebab Datuk Ahmad Nawab pernah kata kat saya satu ungkapan yang mungkin mungkin orang tahu, ada yang tahu, ada yang faham, ada mungkin ada yang tak faham. Semua orang boleh nyanyi Zali. Tapi tak semua orang boleh nyanyi. Sama kan bunyi dia.
0: Betul. So takat menyanyi kita dalam bilik ayak boleh nyanyi. Tapi adakah kita punya quality tu, ataupun apa yang kita nyanyi tu sampai sampai penghayatan suara kita, vokal kita tu kan, itu yang dimaksudkannya tu.
2: Itu perspektif dia dari segi seorang pengubah lagu, pencari bakat, dia nampak gitulah. Semua orang menyanyi, tapi tak semua orang boleh menyanyi sampai ke menjadi recording artist, sampai dapat di label sebagai seorang penyanyi yang telan keset, macam itulah.
0: Betul.
2: Jadi nasihat saya, if you want to be anybody, just go for it.
1: Luncur.
2: Biarlah orang lain akan nilai nanti kemudian. Then you know where you're place.
0: Jangan, kalau boleh jangan terlalu fokus pada satu bidang tu saja. Kadang-kadang kita tak tahu tuah kita tu bukan kat situ ada kalanya kan. Mungkin kita kena ada satu lagi kata kena tengok jauh ke depan untuk masa depan kita. Macam Zali sendiri.
2: Dengan kalau nak tengoklah apa yang kita jadi. Macam saya pun tanpa kita rancang. Macam semalam saya tengok Kilauan Emas Celebrity. Kan baru kita tahu tentang Datuk Tan Mimi Siriga. Saya pernah berlakon, dia bawa arahan dia. So dia tapau semua. Dan benda tu saya tak langsung tengok, eh ada kat aku. Aku pun kebanyakan aku tapau. Cuma tak perlulah kita cerita. Tak semua orang tahu kan. Kita dah jadi pelakon, kita pernah jadi kru, kita pernah mengarah, kita menerbit, kita penyanyi, pernah produce lagu sendiri untuk theme song drama. Ini banyak benda. Jadi mulalah dengan langkah yang pertama.

0: meneruskan perjalanan kehidupan kita untuk
1: dalam bidang-bidang yang
0: bidang lain. Ya.
1: Dan Nelly, pengajaran yang saya dapat daripada program Zoom orang kita ni, sebenarnya saya ni pun host yang tidak di orang kata apa, dijadualkan kan. Tapi duk kata terujur bila dapat bersama, bila dapat tahu kata Zali ni satu masa 2006 dulu pernah makan nasi di set sekali dengan Zali lah. Tapi tak apa, saat kita share gambar dan juga apabila ni di frekuensi Mutiara FM kita ni, barulah hari ni petang ni barulah saya dapat tahu tentang perjalanan Zali sebelum dia jadi macam tu sampai lalu ni. Dan pengajaran yang saya dapat tu Kak Eli, bila kita dah zoom orang kita ni, hari ni fokus kita kat Zali, dapat tahu bukan kata dia berlakon je, dia ada album, dia ada lagu, dan dia juga adalah seorang penyiar seni Boria, dan juga dia ni seorang yang berpandangan jauh dia kata, dan juga dia salah seorang orang yang berjaya menaik taraf kehidupan dia, daripada dia tak mau duduk, dia takut yang sama.
2: Tambah sikit je.
1: Silakan.
2: Masa kita berlakon cerita apa Setelah Kasih Abah tu, dan saya berlakon produser dia Faiz, kawan saya lah, kawan kita lah. Masa saya berlakon cerita tu, saya eksekutif producer untuk production saya. Masa tu saya tengah berlakon juga untuk drama produksi saya tu, telemu episod juga syuting kat Padang apa semua. Jadi kena bagi-bagi jadual lah. Dalam masa yang sama kita stuck payment. Jadi saya berlakon dekat Setelah Kasih Abah tu, saya deal dengan dengan producer Faiz tu untuk bayar payment saya dulu, untuk saya bayar pelakon dekat production saya. Nampak betapa susahnya kita nak jadi orang seni.
0: Orang seni kalau memang saja struggle.
2: Bukan kita nak pergi jauh lagi, bukan senang. There is no shortcut.
0: Itulah asam garam juga dah. Pengalaman lah melalui pengalaman pahit getir dalam bidang seni ni, mesti semua anak seni saya yakin mereka melaluinya. Kadang-kadang ada yang kena, maaf cakap lah, orang selalu guna bahasa kena kencing dan sebagainya ke, memang dah biasa lah kan.
1: Lili lah zaman tu ni ramai orang yang apa ni, jadi macam ejen lah untuk cari ekstra pelakon tambahan ni. Yang jadi takut talent agency tu, yang mana kalau ikut payment betul-betul, payment rate tu betul-betul, kita kata RM80, tapi ada RM30 pun dibayar. Yang tu lah yang kita kata salah satu cuba ada dugaan pada
2: masa
1: era tu.
2: Masa saya main KL, saya pernah jadi ekstra. Saya pernah berlakon daripada pukul 8 pagi 7 pagi dah main, 8 pagi sampai 1.30 pagi balik. At the end, duit yang saya dapat tu RM70 tu, dia kata dia guna untuk registration untuk intelligence tu. Lain satu duit pun tak dapat.
0: Penatnya dapat tu. Kan, itu kita dah mencurahkan segala titik peluh kita kan, tenaga nak berlakon bukan senang.
1: Pengalaman tu Dali, mujok lah zaman tu, dia tak macam zaman lah ni. Banyak kita kata platform media sosial yang boleh ditularkan benda-benda macam ni. Tapi zaman tu kita kata zaman
0: belum lagi
1: 3-3 sekupang satu kan. Jadi dia boleh duk cerita lagu tu lah. Tapi apapun, itulah asam garam dalam kita melalui kehidupan yang sementara ni.
0: Perit jadi anak seni sebenarnya.
1: Rizali, terima kasih banyak Zali.
2: Sama-sama semua.
0: Terima kasih atas kesudian dalam Zoom Orang Kita pada edisi hari ini, hari Ahad. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita bersua lagi. Dan selamat maju jaya kepada Zali dengan apa yang dilakukan sekarang. Dan semoga terus sukses dan dapat membawa nama Malaysia ke luar negara pula selepas ini. Bawa budaya Boria tu ke luar negara kan? Itu kita harapkan. Anak jati Pulau Pinang kita. Terima kasih Zali.
2: Nanti kita jemput, mari tengok Boria dekat ni. Kita buat
0: InsyaAllah sampai. Kita kena calling-calling.
2: Baik-baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Ini dia lagu daripada Zali Husin, Kau Yang Kutunggu. Kita layan dulu lagunya. Terima kasih Jai. Sama-sama. Itulah antaranya kan, asam garam seorang artis. Bukan mudah nak jadi seorang artis ya, bila dah dapat jadi artis tu, pelbagai cabaran, rintangan dah pun dihadapi.
1: Coretan perjalanan seorang anak seni.
0: Itu dia itu pengalaman untuk orang lain juga di luar sana tu kan. Terima kasih juga Jai.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: 4번 9570 9390 9090 9090 Nina Bobani
1: La tu frequency
0: Butera FM

0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 10,000 jalur gebilang dipasang di sekitar Penaga, Pulau Pinang Tunggal dan Bertam sempena sambutan Hari Kemerdekaan tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bertam, Datuk Sri Rizal Berikanana Merikan berkata, program itu turut mengumpulkan hampir 1,000 penunggang motosikal pelbagai kaum menunggang sambil mengibarkan jalur gebilang di sekitar Parlimen Kepala Batas.
1: Ialah kalau nak cari apa yang menjadi titik pertemuan penyakatan penyatuan hati dan nurani warga dan keluarga besar Pulau Batas ini, ia adalah saat dan waktu kita meraihkan kemerdekaan. Dan tentulah bendera itu sebagai salah satu lambang pada penyatuan kita semua, lambang kebanggaan kita dan lambang yang membawa maruah kita.
0: Datuk Seri Rizal Merikan, Naina Merikan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program Semarak Kibarkan Jalur Gemilang Parlimen Kepala Batas. Jalur gemilang dipasang di premis perniagaan, rumah, masjid, sekolah dan kawasan awam untuk meningkatkan elemen patriotisme serta penyatuan hati di kalangan rakyat Malaysia. Sementara itu, memahami keperluan masyarakat Hindu di Butterworth berhubung pembinaan sebuah tempat membakar jenazah atau krematorium, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperuntukkan tambahan dana RM1 juta bagi pembinaan itu. Sebelum ini, lazimnya anggota masyarakat Hindu di Pulau Pinang akan menggunakan satu-satunya krematorium di tanah perkuburan Hindu di Batu Lancang bagi upacara pembakaran jenazah. Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan berkata, mengambil kira keperluan masyarakat India, kerajaan meluluskan peruntukan bagi pembinaan krematorium di Jalan Siram Butterworth bagi menyantuni keperluan mereka di kawasan seberang Prai.
2: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Kumaran Krishnan, beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media kelulusan peruntukan tambahan Perdana Menteri bagi projek krematorium Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang di tapak projek krematorium Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang di Butterworth. Sebelum ini, kerajaan telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM1.5 juta bagi keperluan membina krematorium, namun dana tersebut masih tidak dapat menampung kos perbelanjaan itu. Beralih ke perkembangan lain, cadangan Agar Belanjawan 2027 memberi perhatian lebih kepada golongan M40 mendapat reaksi positif masyarakat yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami tekanan dan getir kehidupan yang dihadapi golongan M40 khususnya dalam mendepani peningkatan kos sara hidup. Mereka berharap kerajaan dapat mempertimbangkan bantuan yang lebih bersasar bagi meringankan beban, terutama melibatkan kos perumahan, pengangkutan dan keperluan keluarga.
3: Bagi saya, memang wajarlah kerajaan beri perhatian pada M40 sebab sekarang pun kos rumah, barang keperluan dan pengangkutan semuanya semakin meningkat. Jadi kadang-kadang gaji yang kita nampak macam cukup tu sebenarnya bila tolak dengan semua komitmen, baki yang kita dapat balik tu tidak banyak.
4: Pada pandangan saya, bantuan kepada golongan M40 sebenarnya perlu dipertimbangkan berdasarkan keadaan kewangan sebenar mereka dan bukan dilihat semata-mata berdasarkan jumlah pendapatan. Hal ini kerana terdapat golongan yang dikategorikan sebagai golongan M40, namun selepas mengambil kira beberapa komitmen dan pembelanjaan bulanan mereka, mereka masih menghadapi tekanan kewangan yang sangat ketara.
5: Saya harap belanjawan 2027 nanti kerajaan beri lebih perhatian kepada golongan M40, terutama dari segi perumahan, pengangkutan dan kos penjagaan anak. Bantuan yang bersasar ini memang sangat membantu untuk mengurangkan beban bulanan.
0: Muhammad Amza Adnan, Alia Putri Hanifah dan Dinesh Windar Singh. Justru masyarakat berharap belanjawan 2027 bukan sahaja mengambil kira pendapatan tetapi turut melihat beban dan komitmen sebenar yang ditangguh golongan M40. Ini pula seorang warga emas di Belasah jirannya menggunakan sebatang besi dalam kejadian di Jalan Perak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Abdul Razak Muhammad berkata, siasatan mendapati kejadian itu berlaku pada jam 9.30 minit pagi. Akibat serangan itu, warga emas tersebut cedera parah di bahagian tangan dan kaki dan kini menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Polis menahan suspek yang memukul warga emas itu dan merampas batang besi di rumah suspek. Polis mengesahkan kejadian berlaku akibat perselisihan faham dan suspek warga tempatan akan direman esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Mujara FM segalanya untukmu. Terima kasih Nani. Menerusi warta mutiara tadi, dan untuk panduan muslimin juga muslimat, telah pun tadi masuknya waktu solat fardu asar di seluruh negeri Pulau Pinang. Alah, pada pukul 4.34 minit petang.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 4.9 minit petang. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih yang masih lagi mendengar kami. Mana juga anda berada?

Lagu nyanyian Sifu Enasti, Datuk Sifu Enasti, tajuknya Demi Masa. Ada yang baru tersedar, loh, dah pukul 4 lebih dah ke? Kat pukul 5 dah ke? Duk pasal tadi baru pukul 2, pukul 3. Itulah salah. Demi Masa. Semuanya kehidupan ni hanyalah sementara. Apa yang kita ligan, apa yang kita kejar hari ni, mungkin akan kita tinggalkan esok. Jadi kita hargailah masa yang kita ada ni, dengan memperbanyakkan kebaikan. Karena macam Duk cakap tadi, masa yang dia berlari pi tu, sesaat pun dia tak tunggu kita.

0: untuk perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Hari Ahad 23 Ogos 2026, 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sudah 16 jam 55 minit. Kita berada di hari ini. Dan tetaplah kita bersyukur dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenarkan lagi. Kita berbicara, kita merancang dan kita melakukan apa yang tak sempat kita lakukan kemarin.
1: Apa yang telah terjadi tidak lagi berarti.

dan sebentar lagi akan saya bawa pendengaran saudara ke pusat berita RTM tepat jam 5 petang nanti untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keduli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat petang sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. 5.20 minit petang, masa-masa kecederaan bagi saya. Kerana pukul 6 petang saya terpaksa berundur pergi, dan insyaAllah rakan setugas akan berada di sini menggantikan saya.

Jadi itulah sukar untuk kita meranapkan api kemarahan. Kalau kata kita juga, yang duk tuang minyak ataupun duk tak mau nak bagi kata perkara tu dilupakan ataupun nak panjang cerita-cerita, nak berdendam ni. Jadi apa pun jadilah, seorang manusia, seorang insan yang kalau buat salah, mengakui salahnya. Dan janganlah pula jadi orang yang paling batu sembunyi tangan. Dia buat salah, dia letakkan salah itu kepada orang lain. Tak gentleman, bro.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jadi jangan lupa saudara pendengar, di mana anda yang ingin menyaksikan AZ Podcast, anda boleh menyaksikannya di Facebook Mutiara FM dan juga di YouTube Mutiara FM.

daripada kumpulan Slam dengan lagunya Biarkan Ia Pergi. Jadi cerita duka, cerita yang memberi tekanan kepada kita, perkara-perkara yang boleh merosakkan fikiran kita. Maksud saya perkara-perkara yang lepas, elok saja kita biarkan ia pergi dari ingatan kita. Selamat datang untuk warga Pulau Pinang. Di mana juga anda berada, terima kasih memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini dari Dazuang, Woman Bu Yiang. 沉默的

Jadi tak kira lah siapa kita. Walaupun kita berbeza dari segi warna kulit, fizikal kita berbeza, keadaan hidup kita yang agak berbeza antara satu sama lain, tapi kita punya satu persamaan. Yang mana kita semua inginkan kedamaian, keamanan dan juga kebahagiaan. Jadi bersatu hatilah. Untuk terus kita pertahankan keamanan kedamaian negara kita. Sampai bila-bila.

5.44 mini petang, sahabat petang. Sekali lagi untuk semua, kepada pencari-pencari rezeki kita, peniaga-peniaga kita petang ni, doa saya, semoga perniagaan anda dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersyukur dan tetap terus kita berusaha, luncur terus dalam kita menggapai impian, menaikkan taraf kehidupan kita. Pemandu-pemandu e-hailing kita petang ni, kak mandu abang, rider-rider kita, hati-hati, pilot-pilot darat kita, jangan lupa tengok kiri kanan. Awak tu besar.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Kami boleh kumpulan yang sini. Bye-bye. Dan suara ini, Telani bakal mengucapkan bye-bye untuk anda. Dan maafkan saya jika ada tersalah bahasa. Ada kata-kata saya yang menggores hati. Saudara pendengar, maafkan saya. Dengan ikhlas saya mohon maaf ya. Sungguhnya yang serba kurang, yang tak seindah tu, yang cetek ilmunya tu adalah saya. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum berpisah, saya doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan, mendapat berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa dalam rahmatnya. Selepas ini insyaAllah anda akan ditemani DJ Ellie. Tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik, semua datang sini. Apun, ya. 9570, ha. 9390,
2: okay.
1: 9090. Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM? 9, 9, 9.
2: Ha, tu kata masak.

0: Mau makan ya nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
4: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
5: Tapi askar Feringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
6: Ingin aku hapuskan Feringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
7: Feringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
8: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
9: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
2: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

Baik, sekarang dah pukul 6.20 minit petang. 20 minit dah Ellie bersama-sama dengan anda. Masih lagi menemani dalam segmen Santai Ahad 6.12. Tadi anda bersama-sama dengan Jailani. Jailani, teman anda dari 12 tengah hari hingga 6 petang. Edisi Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada seleksi bulan terbaik untuk anda. Saya sajikan untuk pendengar setia di mana saja anda berada, terus layan seleksi hiburan terbaik di Mutiara FM segalanya untukmu. Dan cuaca hingga ke saat ini panas lah. Ada yang kata Eli, kami sakit kepala lah bila cuaca terlampau panas. Dalam rumah duk pasang kipas, pasang aircon pun tak rasa sejuk. Itulah kalau dia panas membahang pun. Kita tengok di Pulau Pinang ada jerebu ya. Memang berjerebu hari ni. Sebelah pagi tadi memang jerebu, sampai ke petang ni pun ada jerebu. Ribut petir dijangka di beberapa tempat di kawasan perairan di Pulau Pinang pada petang ni. Dan sebelah malam pun berjerebu dengan suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Untuk info cuaca pada hari Isnin dan Selasa pagi dan petang, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan perairan. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius untuk Isnin dan Selasa. Okey, teruskan dengan lagu ini daripada Anita Sarawak. Jarang-jarang kita mainkan lagu yang macam ni kan, daripada Anita Sarawak. Asmara, selepas tu Khamosh Rehna Sikadia. Arzu Khan, Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Baik, sekarang dah pernah 6.43 minit petang. Yang mana sedang memandu, semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Kami di Menteri FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. Tengok ujung minggu di Pulau Pinang, Sabtu, Ahad. Hari ini pun aliran trafik tinggi juga ya, hingga ke waktu ini. Tapi jambatan Pulau Pinang lancar. Turun-turun jambatan nak ke Gelugor tu agak tinggi aliran trafik, di mana di berhampiran Lotus ada kemalangan ya. Yang berlaku jambatan kedua trafik lancar, lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu bypass mengala ke jambatan juga lancar dari arah pusat bandar. Lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke jambatan juga lancar. Okey, cuma dekat menghala dari arah Tanjung Bunga ke Batu Feringgi, trafik perlahan dengan aliran trafik yang tinggi waktu ini. Jadi rancanglah masa anda. Dan esok hari bekerja, lusa cuti. Ada yang sambung cuti terus dapat 4 hari. Pulau Pinang lah jadi destinasi percutian anda. Okey, apapun, terima kasih. Baik, untuk mana-mana anda muslimin muslimat masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini 7.30 minit malam.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena tes dengan isteri, satu isteri kena tes dengan suami, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag penyiaran

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa sah menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Di bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa-masanya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Faizal dah pun 8.18 minit malam. Masih lagi dalam Santai Ahad 6.12. Hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah ya. Yang mana sedang makan malam, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, hati-hati ya. Dekat kawasan Batu Feringgi, dari arah Tanjung Bunga menghala Batu Feringgi perlahan. Batu Feringgi pun agak perlahan jugalah nak menghala ke pusat bandar. Cuma sikit je lah di kawasan Batu Feringgi. Jambatan Pulau Pinang kedua-dua arah lancar, juga jambatan kedua. Cumanya di jalan Masjid Negeri menghala ke jalan Scotland perlahan, disebabkan ada dua tempat kemalangan berlaku. Jadi hati-hati ya.

0: Inilah Mekir FM segalanya untukmu.
1: Dan juga 90.9 Mekir FM segalanya

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: FM. Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
2: Hashtag

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

95.7, 93.9, dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.

0: dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
2: Baik, sekarang sebentar lagi pukul 9 malam kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Jumpa selepas itu.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini, susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik, termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300, ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat, ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, dan 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak, ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat, mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu, ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Poetika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Poetika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, lagi semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
8: kita
10: ini.
8: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan, lakonan Barisan Kaki Tangan.

Bicara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Bicara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Inilah Mutiara FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk anda yang terus setia layan Menteri FM pada waktu ini, sama ada di frekuensi radio dan juga di radio online RTM, klik di mana jua. Okey, untuk hari ini cuaca di Pulau Pinang kita berjerebu dari pagi sampailah ke malam ya. So minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius untuk info cuaca pada hari Isnin esok pagi dan petang. Pada hari Isnin dan Selasa pagi dan petang dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan perairan ya. Sebelah malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius ya, dengan keadaan cuaca berjerbu di negara kita ni, di negeri kita, di kebanyakan tempat juga. Jagalah kesihatan, kurangkan aktiviti luar rumah ya, ketika cuaca berjerbu, kerana ia boleh membawa kepada ketidaksihatan kepada kesihatan kita. Tak sihatlah kan, mungkin kita akan mengalami batuk-batuk ya. Jadi sebaik-baiknya kita jagalah ya kesihatan kita dalam keadaan cuaca berjerbu kebelakangan ini. Baik, ada yang tertanya-tanya berapakah pungutan pingat bagi kontingen Pulau Pinang untuk Sukma Selangor 2026 ya, di mana setakat ini Pulau Pinang berjaya menempatkan di tempat yang kelima dengan kedudukan pingat 38 emas, 54 gangsa, 54 perak, 58 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat 150. Dan tempat pertama Selangor dengan pungutan pingat keseluruhan 237, Wilayah Persekutuan di tempat yang kedua 151 pingat. Ya, tempat ketiga Terengganu dengan 120 pingat, Sarawak 142. Di tempat keempat dan tempat kelima Pulau Pinang ya. Alhamdulillah, kita harapkan Pulau Pinang dapat mencatatkan jumlah pungutan pingat dan mungkin boleh mengubah kedudukan lagi di tempat yang teratas lagi. Itu yang kita doakan. Terima kasih juga kepada para atlet kita yang berjuang dalam sukan di Sukma Selangor 2026 ya. Baik, insyaAllah 9.30 malam Eyes on Goal Sukma 2026. Untuk rangkumannya nanti kita akan kongsikan 9.30 malam. Kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu hiburan dalam Santai Ahad 6.12 23 Ogos 2026, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

0: FM. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ledakan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Ainul kembali bersama anda untuk membawakan perkembangan terbaharu kontijen Negeri Pulau Pinang di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Menjelang penghujung temasya, kontijen Negeri Pulau Pinang terus mencipta rentak cemerlang apabila atlet-atlet negeri sekali lagi menghadiahkan deretan pingat emas pada saingan hari ini. Kejayaan demi kejayaan berjaya dilakar menerusi pelbagai jenis sukan, membuktikan semangat juang atlet Pulau Pinang terus membara sehingga ke penghujung saingan. Kita mulakan dengan sukan wushu sanda yang berjaya menyumbangkan satu lagi pingat emas buat Pulau Pinang. Turut menyinar ialah sukan lawan pedang apabila atlet Pulau Pinang berjaya menambah kilauan emas dalam acara yang dipertandingkan. Dalam sukan sepak takraw, pasukan Pulau Pinang turut mencipta kejayaan apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara bergu lelaki. Sementara itu, sukan pingpong menjadi antara penyumbang utama hari ini dengan dua pingat emas berjaya dibawa pulang buat kontijen Negeri Pulau Pinang. Tidak ketinggalan, sukan silam bam turut menghadiahkan satu pingat emas sekaligus menambah lagi kegembiraan kontijen negeri. Kejayaan turut hadir menerusi sukan gimnastik apabila atlet Pulau Pinang berjaya menaiki podium tertinggi dan menyumbangkan satu lagi pingat emas. Dalam akuatik renang, atlet Pulau Pinang terus menunjukkan kehebatan apabila berjaya menyumbangkan satu lagi pingat emas dan mencatatkan rekod baharu. Dan melengkapkan rentetan kejayaan hari ini ialah sukan Muay Thai yang turut menghadiahkan pingat emas buat Pulau Pinang. Kejayaan hari ini pastinya menjadi satu penutup yang cukup bermakna sebelum berakhirnya perjuangan kontijen Negeri Pulau Pinang dalam temasya Sukma ke-22 Selangor 2026. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua atlet, jurulatih serta barisan pegawai atas komitmen, pengorbanan dan semangat juang yang telah ditunjukkan sepanjang temasya berlangsung. Perjuangan belum berakhir, teruskan memburu kejayaan dan teruskan mengharumkan nama Pulau Pinang. Ais on goal. Teruskan bersama Mutiara FM untuk perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainul Syahira binti Anwar melaporkan untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan mereka jasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
0: Keringat

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Bawa kalian ni Mutiara FM.
3: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

FM. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Okey, sekarang dah pernah pukul 10.11 minit malam. Ya, laluan baru Gunung Everest Tower Access Alternative ke Camp 1. Seterusnya info berita yang ingin saya kongsikan. Renang Eliza Tamat debut Gemilang 7 dengan 7 emas di Sukma Selangor 2026. Kad Merah Jejas Rentak Perancangan Harimau Kumbang menurut Wan Rahimi. Seterusnya, Pahang Raih Emas Berganda Hoki Sukma 2026. 40 rumah orang asli uzur di Dun Macap Jaya dicadang di Baik Pulih. Seni kreativiti warisan budaya jadi wadah komuniti semarakkan Bulan Kebangsaan. Pengusaha butik pengantin kongsi ilmu hasil kerongsang bunga raya dengan anak yatim. Pantai Teluk Kalong kembali dicemari arang batu. KPWKM salur lebih 728 juta ringgit bantuan warga emas, pesakit kronik dan OKU. Maik perluas pendidikan tahfiz kampus siswi tampung 60 pelajar. Adun pitas keluarga peluk Islam. WRTS Taman Desa tawar ruang selamat untuk kanak-kanak bermain berinteraksi. Itu antara sisipan info berita di Bernama.

0: FM。
1: Okey, selamat malam pada Kak Ina. Kak Ina kata kalau lagu ni lah punya gaya, dengar lagu sempoi-sempoi, malam ni tidur lambat. Macam mana Isut nak bangkit pagi, bawa bas pula, plan sekolah, anak-anak nak ke sekolah pagi tu, harap-harap tak terlena lah kalau tidur lambat kan. Apapun, terima kasih kerana teman Mutiara FM di mana saja anda berada waktu ini yang dengarkan di RTM Klik juga. Ini dia Gravity untuk lagu Kau Salju Cinta. Selepas itu, Maya Percintaan Utopia.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Okey, ada yang bertugas pada shift sebelah malam waktu ini. Selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi. Yang mana dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, selamat beristirahat sebaik saja tiba di kediaman anda nanti. Ya. Yang bertugas semoga ceria dan cergas dapat melaksanakan tugasan anda sebaik mungkin malam.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

Sekarang dah pernah 10.58 minit malam ya. Kita bertukar pula lah ke lagu-lagu melancholic hingga jam 12.30 malam di Radio Melayu Sementara FM, segalanya untuk meneruskan keceriaan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di mana saja anda berada. Dan yang masih lagi memandu di atas jalan raya, di lebuh raya, di mana-mana saja, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kami di Sementara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda. Selamat ya. Okey, ada setengah-setengah kawasan trafik masih tinggi, ada setengah kawasan lancar ya. Jadi kami doakan agar anda selamat tiba ke mana saja tujuan destinasi anda pada malam ini.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Si Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustaakhi.

0: Era FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Kita hanya tinggal beberapa minit je lagi untuk bersama-sama pada malam ini. Ya, di mana saja anda berada, walaupun juga yang sedang anda lakukan. Kalau yang bertugas esok tu, pastikan anda mendapat rehat dan tidur yang secukupnya sebelum memulakan tugasan seperti biasa esok. Ya, dan hari Selasa merupakan cuti umum, cuti Maulidur Rasul. Ya, dengan keadaan cuaca yang berjerebu ini juga, kita perlu jaga kesihatan. Elak dari melakukan aktiviti luar, sebaiknya lah, sebaik mungkin, dan banyak minum air, suam air masak, ya, kerana keadaan jerebu ini boleh mengganggu kesihatan kita.

saudara, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Menteri FM menerusi frekuensi radio 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Setiap hari bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Selain itu, anda boleh dengarkan kami menerusi radio online di RTM Klik. Ya? Dan anda kata ada tersilap dan terkasar bicara sewaktu saya kendalikan tugasan di udara, ribuan kemaafan dipinta. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari-hari akan datang. Ya? Isnin Rabu macam biasa, shortnya Hindi. Dan insyaAllah Selasa juga saya akan kembali bersiaran sama anda 12 tengah hari hingga 6 petang, dan pada hari Rabunya 10 pagi hingga 3 petang. Ya? InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini, 23 Ogos 2026, Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Easy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Easy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu penawar rindu daripada Abbot tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua, moh koma dengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan National FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertukar di Radio National FM terbaik buat semua pendengar National FM. Ada Princess Sue juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, menerusi segmen National GBH 12.6. Ada Nina Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengar kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana.

Hindu, Marwan, Menua, Nangai, semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni apa khabar semua, nama berita mana, baik semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM. Mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3-6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini. Lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian. Nasional FM sentiasa di hati.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan, mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni dengan Lagdi Badi Ajani. Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hotahe pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ni yang saya dapat baca tadi. Lagu ni sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaita kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan, dah pukul 2:18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggulik-gulik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Mohaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffa juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pasu Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos. Ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Radi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menari. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menari. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda dan bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Lori jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hei, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni, ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azam Usin 5 dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jangan kadang kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh Liu Ailio saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana, kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan tengok, saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, manja manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masuk sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau, Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni, pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan pakej lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar, cepat betul masa berlalu kan. Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang, mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan. Yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ta'ala, merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang

0: tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantui, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring, kan? Hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih, berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi. Seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader, kan? Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat, manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah, tuan-tuan, apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa. Tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua, kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar, hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, iaitu duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, iaitu benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seseorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku reda wahai Tuhan. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi yang dikongsikan, sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diridai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insya-Allah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita sampai-sampai. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29 dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru-Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Takpelah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaki.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi

0: kepunyaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruah kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kan, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan. Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Naib Chancellor, Haiwan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.

Telepon 720 mengambil 721 minit pagi untuk ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini, Isnin 24/8/2026, zaman 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Segmen GPM Geng Pagi Mutiara, bertemankan saya Saiful Izam bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ini Izam telah pun datang, a.k.a. Jumi Maria. Apa ni masih lagi dalam manduan, berhati-hati memandu jalan raya. Sedang menjamu selera, selamat pagi, selamat menjamu selera. Dan yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang berniaga, selamat berniaga, saya ucapkan terima kasih di atas kesetiaan dan keceriaan anda tidak berbelah bagi bersama dengan kami. 18 jam setiap hari, 6 pagi sehingga jam 12.30 malam, 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan anda yang sedang menonton ruangan live media sosial, ruangan TikTok live Mutiara FM, terima kasih. Facebook live Mutiara FM, terima kasih. Dan juga TikTok live Jomi Mara, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saya nak kongsikan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca negeri pagi ni, untuk hari ni, hari Isnin, Monday, setengah orang pergi Senayan. Pagi ni jerebu di Pulau Pinang, petang juga jerebu dan malam juga jerebu. Ini yang saya dapat info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Dan mengenai permasalahan jerebu juga yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda, indeks udara yang boleh saya kongsikan di Pulau Pinang khususnya, di kawasan Barat Daya, indeks udara adalah 96 di pertengahan. Tapi di kawasan Timur Laut, apa yang saya dapat kongsikan bersama dengan anda, kadar indeks udara di kawasan Timur Laut adalah 134, iaitu kadar tidak sihat. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk pakai face mask ataupun pelitup muka. Banyakkan minum air masam.

mengaku ketidaknyamanan di atas diri anda, dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda, insyaAllah. Kalau di kawasan Tanah Besar, kalau saya nak kongsikan di kawasan seberang Perai Selatan, indeks udara adalah 97 dan di SPT adalah 96. Di Sungai Petani pada hari ini 155, iaitu tidak sihat. Ini indeks udara yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda. Dan yang tertinggi untuk ketika dan saat ini di seluruh Malaysia, adalah di Serian, iaitu 188. Indeks udara ataupun kadar tidak sihat. Jadi kurangkan aktiviti luar rumah, dan insyaAllah kita memudahkan semoga kembali pulih seperti sedia kala. Itu indeks udara yang boleh saya kongsikan. Dan mengenai kesesakan lalu lintas yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda, pagi ni saya tengok lain macam lah di seberang ni. Bila saya tengok, bila saya seorang, kawan saya bertugas yang tidak bertugas hari ni, macam kesesakan lalu lintas itu turut sama bercuti bersama dengan beliau. Apa permasalahan yang berlaku ni? Saya nak kongsikan begini, di Tasik Lugong, alhamdulillah lancang. Memang lancang. Cuma sedikit perlahan di Simpang 3. Berhampiran dengan klinik kesihatan Tasik Lugong. Dan kita nak kongsikan juga di Bertam. Cuma berlaku sedikit kesesakan suatu ingin masuk ke Plaza Tour Bertam. Dan di Paya Keladi hari ni lancang, alhamdulillah. Lain macam begini ya. Turut sama bercuti mungkin.

Cuma saya nak kongsikan juga daripada Taman Merbau Indah ni menuju ke Sungai Dua. Trafik sedikit perlahan dan trafik juga perlahan daripada Sungai Puyuh terus ke Maklum dan juga ke Sungai Lokan pagi ni. Di Bagan Lebai Tahir. Bagan Lebai Tahir lah, betul lah. Menuju ke Bagan Jermal di Seberang lah. Bagan Dalam sedikit perlahan. Dan di Lebuh Raya.

Sehingga di pertengahan jambatan, alhamdulillah, trafik bergerak perlahan. Trafik juga sesak pada ketinggian saat ini di Perai, juga di Bandar Perdah, untuk menuju ke Pematang Rawa begini. Kalau saya nak kongsikan juga daripada Taman Serumpun Berapit menuju ke Pekan Bukit Mertajam, sesak pagi ni. Jalan Kulim menuju ke Pekan Bukit Mertajam juga sesak pagi ni, dan juga turut sesak pagi ni di Jalan Song Bang Keng untuk masuk ke Jalan Cian Heng Kai. Di Kebun Sirih pagi ni juga turut sesak ya, untuk masuk

Jadi saya nak kongsikan sesuatu bersama anda, pendengar-pendengar juga penonton-penonton kita yang setia. Akibat langgar pantang larang tuan rumah, mahasiswa kena sorok di tingkat berhantu. Ha. Gara-gara melanggar larangan yang ditetapkan, seorang individu berdepan risiko yang boleh mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Di mana dalam kesibukan menjalani rutin harian, ada kalanya kita mengambil mudah perkara yang sebenarnya mempunyai sebab dan tujuan tertentu. Larangan yang ditetapkan bukan sekadar untuk menyusahkan, sebaliknya bertujuan menjaga keselamatan dan mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Namun, apabila larangan dipandang ringan, kesannya boleh menjadi serius. Ada yang menganggap, tak apa, sekali saja. Atau orang lain pun buat tanpa memikirkan risiko yang mungkin berlaku ke atas diri kita sendiri. Dan lebih membimbangkan, apabila tindakan tersebut bukan saja membahayakan diri sendiri, malah boleh memberi kesan kepada keluarga, orang sekeliling dan masyarakat. Jadi, sebelum kita memilih untuk melanggar suatu larangan, cuba kita fikirkan sejenak, kenapa larangan itu diwujudkan? Dan mungkin ada sebab keselamatan kita tidak nampak? Ataupun mungkin ada sebab-sebab yang lain? Ha, itulah kan,

0377108939. Kejap lagi Cumi nak bagi tahu apa kita nak kongsikan, apa topik kita nak bicarakan pagi ni. Sebelum kita sebelum tu kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.

0: Europe FM. Pukul 7.45 pagi pada ketika dan saat ini. Okey, baik. Sejak kecil ya. Untuk anda pendengar-pendengar juga penonton-penonton. Kita ni sering dididik dengan pelbagai pantang larang yang disampaikan oleh ibu bapa, datuk dan juga nenek kita lah. Jadi, ada yang kedengaran biasa, ada yang rasanya macam pelik kan? Malah, ada juga yang sampai sekarang kita masih tertanya-tanya tentang sebab di sebaliknya. Namun, pantang larang bukan semata-mata soal percaya atau tidak percaya. Ada yang berkait dengan adat, budaya, adab dan keselamatan dalam kehidupan seharian. Menariknya, yang paling menarik, yang paling best sekali. Walaupun zaman semakin moden, masih ramai yang berpegang kepada pantang larang yang diwarisi turun-temurun. Jadi pagi ni, kita nak bincangkan tentang satu topik lah, iaitu pantang larang. Sebut pasal pantang larang ni, adakah masih relevan ataupun sekadar kepercayaan? Ataupun sengaja diwujudkan untuk menakut-nakutkan? Macam contoh lah, macam contoh orang-orang dulu kan. Ha, bila anak darah masuk dapur kan, nak masak nasi kan. Dia abang lah, dia kata, oh, jangan menyanyi waktu masak nasi. Sagi ada yang kata, jodoh lambat mai lah, jodoh tak ada lah, jodoh dengan orang tua-tua lah. Ha, kan? Lagi apa lagi? Ha, jangan duduk dekat tangga. Sagi jodoh tak nampak ke macam mana, lebih kurang tu lah kan. Tapi kalau kita fikir-fikir balik lah kan, minta maaf lah cakap kan. Apa yang kita fikir balik, tak tahulah kan, bagi combi lah kan. Bila mana katanya jangan menyanyi kat dapur, saat lagi orang tak masuk kan, dapat jodoh tua dan juga sebagainya. Pasal apa orang tua-tua ni buat pantalangan dan juga perumpamaan lebih kurang macam tu? Pantang kata, pantang orang tua-tua menyanyi kat dapur. Sebab apa? Dulu punya zaman, masak nasi pakai dapur kayu. Bila dapur kayu, bila menyanyi ni kan ralit, takut terlupa kata tengah masak nasi. Tata buah hangit je. Ha, kan? Ha, jadi itu yang tak boleh menyanyi tu. Jadi kalau duduk dekat tangga tu pula, kata jodoh tak nampak. Orang-orang lama dulu, orang tua-tua dulu kan, bukan sebab apa, ialah duduk kat tangga. Kalau anak dara ni tak elok lah duduk kat tangga kan. Lagi satu, dia menghalang laluan. Betul tak betul eh? Itu tak, kita nak bicarakan tentang pantang larang. Ada yang katanya ada pantang larang diri sendiri ni. Oh, betul eh? Apa pantangnya? Saya ni pantang saling macam cumi. Ni kalau saya makan di meja dengan family ni, saya tak mau ayak ada di meja. Oh, macam tu pantangnya. Saya pantang tu. Oh. Tak boleh tu. Oh. Pantang saya tengah makan ni, kira orang duk sembang tu pantang saya. Macam-macam lah pantang ni. Yang ni nak menghubungi 2107-389. Kita cuba untuk terima bagian pertama di John Talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Aisyah.
1: Ya, apa khabar cik hari ni?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Cikgu macam mana cikgu?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Sihat, alhamdulillah. Cikgu datang mana ni?
1: Saya duduk dalam kereta dekat garaj, nak keluar pergi dah lah, nak pergi meniaga.
0: Nak pergi meniaga. Pagi ni tak mahu tanya makan sebab tahu saya tak makan pagi. Cikgu dah minum belum?
1: Minum dah.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Ayah kowek
0: lah. Alhamdulillah. Okey, cikgu macam mana hari ni, kesihatan cikgu okey ke?
1: Alhamdulillah.
0: Mood cikgu okey ke?
1: Mood sihat, okay, alhamdulillah. Lah.
0: Mood okey lah.
1: Baru lepas kemarin.
0: Apa dia, baru apa?
1: Hari jadi baru lepas.
0: Alhamdulillah. Tu dia cikgu. Semoga panjang umur, murah rezeki, bagi sampai jannah nah cikgu nah.
1: Amin.
0: Okey, cikgu, kita nak sembang ni, jom pantang larang masih relevan atau sekadar kepercayaan. Dan bagi cikgu sendiri, apa pantang larang yang cikgu orang tahu pantang lah. Orang tua-tua ni main pantang ni.
1: Dia kan macam ni, comel sangat.
0: Ya.
1: Bambam yang cute tu pergi mana hari ni?
0: Bambam ni, ish, saya nak cerita pun serba salah hari ni. Dia hari ni dijemput jadi wakil cikgu.
1: Ya ke?
0: Wakil rombongan, saya tak tahu masuk merisik ke menengok ke macam mana. Dia wakil lah, wakil. Ada orang tua-tua, ada tiga orang.
1: Nabi Gelajah Merdeka tu.
0: Eh, dah. Dia kira wakil ni. Adalah 4-5 orang tua-tua yang wakil pergi rumah tu. Tak tahulah macam mana. Saya pun tak apa faham sangat kan. Bab-bab merisik ni. Jadi dia lebih faham daripada pergi lah. Okey. Okey, tengok.
1: Okey. Balik kepada tajuk kita.
0: Ya. Yeah.
1: Ada yang masih relevan. Okay. Ada yang kita tak mau guna dah lah.
0: Baik.
1: Dia banyak kepada ke arah yang tak betul pun ada. Jadi bila dulu-dulu kan masa zaman Datuk Nenek Moyang kita dulu, Islam tak kuat berkembang. Okay. Macam sekarang ni kan.
0: Okey, baik.
1: Jadi kata apa, adat budaya Melayu tu masa dulu ni Datuk Nenek kita banyak amalkan benda-benda yang ada yang terkeluar daripada ajaran Islam.
0: Okey, cikgu. Bagi cikgu, apakah pantalangan yang paling cikgu selalu dengar sejak kecil ni dan masih pegang sampai lah ni lah? Itu dia.
1: Yang tu masa saya kecil-kecil dululah. Arwah Tok Wan saya kata, jangan duk lambung kain. Selagi harimau masuk kampung.
0: Itu dia.
1: Pasal apa, dulu-dulu rumah kampung kami ni ada hutan banyak.
0: Betul.
1: Ada hutan, atas ni pokok kita.
0: Betul.
1: Lepas tu ada semak-semak, belukar apa semua.
0: Betul lah, ni pun korang lah, pasal ada kuari ke tu, ada kuari ke tu. Betul.
1: Lepas tu, tak ada air apa, masa tahun 70-an tu kami mandi telaga.
0: Betul. Kat parit
1: tu kena jauh lah nak jalan, agak-agak dalam berapa, lebih kurang berapa meter, tak tahulah, lupa dah. Turun ke parit tu, nak telaga kami kat bawah tu lah. Jadi Tok Wan saya korek telaga ramai orang kampung suka duk pergi mandi sebab ayat dia jernih.
0: Betul lah.
1: Sampai melimpah-rimpah lah. Lepas tu kira macam nak angkut ayat tu, dia jauh telaga dia.
0: Tu yang kata kita cikgu
1: kita duk ingat
0: tu putih siapa.
1: Dah bila kita duk lambung kain kan, belah ayam banyak di kampung kan. Lepas tu sehari takut kain tu jatuh hati-hati ayam.
0: Itu orang kata apa, pantang larang yang daripada Tok Wan cikgu beritahu lah. Sebab apa, konon-konon lah lambung kain tu takut nanti apa harimau masuk kampung.
1: Harimau masuk kampung.
0: Kalau lah lambung kain harimau masuk, orang tak ke kampung.
1: Mana nak masuk. Tapi babi hutan ada. Hak yang ada siung tu. Sebab atas tu dia pun duduk pegang dah. Nak buat perumahan.
0: Dia turun ke bawah.
1: Dia turun duduk main ke bawah sampai depan pintu rumah kita. Pagi-pagi pukul 6 kan nak subuh. Dia karak lah dengan anak-anak dia. Anak comel-comel.
0: Alamak, anak cermin. Okey, cikgu nak tanya cikgu kan. Itu kalau pantang larang orang tua-tua dulu. Kalau cikgu punya pantang larang pada, macam masing-masing dia ada pantang kan. Macam contohlah, contoh cumi kita. Saya ni paling pantang cikgu, kalau benda saya tak buat orang tuduh. Saya paling pantang.
1: Saya pun macam tu. Saya sama dengan zombie. Itu prinsip saya.
0: Itu prinsip cikgu lah.
1: Kalau saya
0: cikgu
1: tak buat, orang duk tuduh, saya pergi cari orang tu. Jom, saya ajak semuka.
0: Cikgu, sabarlah sama cikgu. Cikgu sampai tak mahu sabar langsung ni, cikgu.
1: Sabar. Sabar banyak dah. Kau tidak kena bunuh habis dah.
0: Awak kepada dia apa? Cikgu kata dia tak baik dah.
1: Sungguh dah tu. Okay. Cikgu sabar lah cikgu.
0: Baik. Selain daripada tu cikgu, apa lagi pantang cikgu dalam kehidupan seharian ni?
1: Macam apa ni, kalau orang nak main rumah kita tu, kita rai lah kan.
0: Betul.
1: Tapi janganlah main sampai tengah-tengah malam.
0: Main tengah malam. Awak cikgu nak alau ke cikgu?
1: Kalau mai nak hijau, terpaksa terima lah kan. Mai tengah-tengah malam, orang nak mengantuk, nak tidur. Lepas tu sembang lama-lama tu, tak kerti nak balik.
0: Okey, cikgu, limit sampai pergi apa boleh pergi rumah cikgu. Cikgu dengan abang siap pergi depan, duduk dengar depan tau. Sampai ke rumah.
1: Limit sampai ke 12
0: lah. Sampai ke 12. Contohlah, tiba-tiba pukul 12.50 tu kan, ada orang kan, ada orang panggil cikgu kan. Cikgu nak menyut ke tidak?
1: Menyut tanya juga lah, pasal apa yang main lambat-lambat ni. Kalau ada keperluan penting, kita terpaksa lah juga kan.
0: Tengok-tengok dia kata pada sajalah nak main macam mana.
1: Saja nak main, awak yang main tengah-tengah malam ni nak sembang. Kenapa kan duk mengantuk ni? Kita cakap lapis lah sikit kan.
0: Dia kata kebetulan lalu kan, teringat. Dia singgah lah, macam mana.
1: Tak apa, dah main dah. Ni nak masak je. Masuk dalam rumah pun, mereka pakai duk tidur kata utu.
0: Kata tu, biar mereka balik lah, betul tak?
1: Mereka duk tidur depan ruang tamu, tengok televisyen, dekat lena, bongkar.
0: Betul lah. Kena cikgu pun kata, tak apalah. Esok-esok lah kot, betul tak? Sebab ada orang kan. Tapi tengok-tengok kan cikgu, yang tetamu tu combi.
1: Razak juga. Tapi sepah kat luar lah.
0: Kalau tengok-tengok tetamu tu comi, rasa-rasa tu nak gerak orang dalam rumah suruh mangkit ke, nak halau saya balik ke. Lagu mana?
1: Terpaksa kena gerak, so dia pergi tidur lah
0: bilik. Kalau comi tu kira ada excuse sikit lah tu.
1: Kena lah.
0: Baik. Itu daripada cikgu dah.
1: Aha.
0: Baik, apa pun terima kasih cikgu.
1: Lagi satu Ustaz.
0: Ya.
1: Lagi satu pantang nak kita.
0: Ha-ha.
1: Yang ni agak macam jauh sikit dari agama kita lah.
0: Apa dia tu cikgu? Saya risau nak terima.
1: Dulu-dulu kan apa orang tua-tua kata, kalau burung hantu duk bunyi atas bumbung rumah tu, ada orang mati.
0: Burung hantu kan burung punguk?
1: Burung hantu.
0: Okey. Baik.
1: Lepas tu kan, bila kita dah belajar apa semua, kebetulan benda tu kebetulan memang ada orang mati di rumah tu.
0: Kebetulan. Okey, baik.
1: Jangan burung hantu ni memang dia suka keluar malam-malam. Dia tak kira dia nak tenggek rumah bumbung siapa, pokok kayu mana dia nak duduk.
0: Betul.
1: Sebab siang-siang dia tidur, mata dia kurang terang.
0: Betul.
1: Dia malam mata dia nak belajar apa, terang dan cedah dia nak tangkap tikus.
0: Betul.
1: Tu dia suka merayau malam-malam. Dan tu yang kata apa, bila siapa betul lah bak agama tu macam syirik lagi lah.
0: Baik.
1: Mereka kata kalau mayat kucing hitam langkah, mayat tu
0: bangkit lah. Betul lah. Itu di antara pepatah orang tu dulu nah. Baik. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Sat. Tolong pasang lagu nasyid Sat.
0: Baik, insyaAllah kita tengok lagu tu.
1: Itu sempena Maulidur Rasul esok. Lagu legend.
0: Lagu apa?
1: Lagu nasyid. Yang terpuji nyanyian kumpulan Al-Mizan.
0: Al-Mizan. Baik.
1: Tercipta satu lembaran.
0: Ya. Baik. Cikgu kita main dengan cikgu. Baik, insyaAllah. Apa pun terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia cikgu kita. Masih lagi dengan topik kita ni. Pantang larang masih relevan atau sekadar kepercayaan? Pernah tak anda melanggar pantang larang yang dipesan oleh orang tua-tua? Dan bila anda langgar, apa yang berlaku selepas tu? Ataupun kalau ada orang tua pesan sesuatu tu, jangan buat, adakah anda tahu percaya dan ikut atau anda jenis yang nak tahu dulu sebab di sebaliknya? Sebab ada setengah orang ni, secara jujurlah saya cakap, dia memang ada satu perasaan-perasaan ingin tahu tau. Macam cumi. Saya kalau ni, saya tak ni, saya terus tak jatuh hukum lah. Saya nak ambil tahu dulu, saya tak ikut. Ambil tahu dulu tengok apa cerita ni. Lepas tu, baru kita ikut. 2107-389 atau berlayangkan Dragon Wansia Kementerian 0105-08-0957. Senat cuma bangin-bangin tapi berkang sekarang ni sebab kita nak berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Nyawaku yang pertama namanya si Jamila. Dekat-dekat rumah baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tija sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tija nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh carilah yang lain.